0: lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
1: Rasputi Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PMI mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah dilanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam menggunakan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027, satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
8: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
11: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
12: Antisipasi dari awal, sebenarnya antisipasi awal sudah kita kerjakan, terutama dari sumber air misalnya.

0: politik yang saat ini kita lihat sebagai titik terkeringnya di seluruh Indonesia di Jawa Tengah dan begitu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Suara Madiun.

Cukup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan Selat Hormuz, kesepakatan tentang program nuklir Iran, dan kerangka waktu untuk kesepakatan akhir guna mengakhiri perang secara permanen.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
3: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
4: Oh, sejarahnya.
5: Iya, sahabat.

0: kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi.
1: Yang ketiga. Nah, baru muncul suaraku.
2: Mesti ya. Baik, selamat pagi sahabat Suara Madiun. Gimana kabarnya hari ini? Tetap harus happy ya.
0: Oke.
2: Kita ketemu lagi di program Halo Madiun bareng sama Amanda dan juga
0: Wulan.
2: Dan pastinya kita ketemu di hari apa nih? Rabu. Hari Rabu, 8 Juli 2026. Saya ingat karena kemarin 77 meskipun enggak borong apa-apa ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, sahabat Suara semuanya pastinya juga tetap harus happy dan pastinya harus semangat ya sahabat dalam menjalankan semua rutinitas kita setiap harinya. Buat sahabat Suara Madiun yang mungkin sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke kampus.
0: Betul.
2: Atau ke kantor, tapi udah masuk ya kalau kantor, atau mungkin ada instansi yang lain yang mungkin juga masuk kerjanya jam 8 ya. Betul. Masih di jalan, tetap hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.
0: Okay.
2: Ya, biar moodnya makin meningkat ya, dengerin obrolan kita yang random dari hari ke hari sahabat Suara Madiun semuanya. Buat sahabat yang mau nimbrung juga boleh, mau
0: boleh
2: lagu juga boleh banget di 081-556-451-817. Nanti kita mau ngobrolin apa nih Wulan?
0: Nanti ya ngalur ngidul ya.
2: Pokoknya sesuatu yang menarik.
0: Oke, betul.
2: Semuanya semuanya di bulan Juli ini. Yeah. Bulan Juli ini biasanya bulannya para Cancer dan juga Leo. Di Juli akhir itu ada Leo, di awal-awal Juli itu Cancer kayaknya. Nanti kita kayaknya bahas zodiak-zodiak. Kayak gimana keseruannya buat sahabat-sahabat di semuanya yang mungkin berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya, atau mungkin juga yang memang bulan ini adalah bulannya kalian, bulan kelahiran kalian, tetap harus happy, semangat menyambut hari kelahirannya. Dan pastinya doa-doa yang baik terus dipanjatkan ya, biar nanti makin mujur, makin beruntung dan juga makin happy setiap tahunnya. Baik, nanti kita akan balik lagi ya dengan obrolan yang lain tentunya bareng sama Amanda dan juga
0: Wulan,
2: tetap di program Halo Madiun.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Besi kuwi mbah, sembarangan nih. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Anissa. Informasi awal datang dari Kirana Nisa, Mardika FM Kota Blitar. Cegah penipuan, BPS Kota Blitar imbau warga kenali ciri petugas resmi Sensus Ekonomi 2026.
2: BPS Kota Blitar mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Hanung Pramusito, Kepala BPS Kota Blitar, dikonfirmasi reporter Rifano Kusuma Nadi mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan kasus penipuan terkait pelaksanaan SE 2026 di Kota Blitar. Meski begitu, masyarakat diminta tetap memverifikasi identitas petugas sebelum memberikan data. Petugas resmi SE 2026 dibekali tanda pengenal, mengenakan rompi khusus, serta membawa surat tugas yang dilengkapi kode QR untuk memudahkan proses verifikasi. Selain itu, petugas hanya akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai kebutuhan pendataan. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Blitar menerjunkan 119 petugas. Masyarakat diimbau segera melapor ke BPS atau aparat berwenang apabila menemukan oknum yang mengaku sebagai petugas sensus namun tidak dapat menunjukkan identitas resminya. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Antisipasi kekeringan, BPBD Gresik siagakan 5 truk tangki air bersih untuk wilayah rawan. Informasi selengkapnya bersama rekan Bahrudin dari Suara Gresik.
3: BPBD Gresik mulai bergerak cepat mengantisipasi dampak kemarau. Sebanyak 5 truk tangki air bersih kini disiagakan untuk distribusi darurat ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Gresik, FX Dirat Miko Herlambang, menegaskan armada ini dalam posisi standby dan siap dikerahkan kapan saja. Selain melalui APBD, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak swasta melalui program CSR untuk menjamin pasokan air bagi warga. Pemetaan BPBD menunjukkan wilayah rawan kekeringan meliputi Kecamatan Sidayu, Panceng, Duduk Sampean, serta wilayah selatan seperti Cerme, Penjeng, Balung Panggang, hingga Kedamaian. Di sisi lain, warga dilarang keras membakar sampah sembarangan untuk mencegah kebakaran lahan yang rentan terjadi di cuaca panas ekstrim. Jika krisis air melanda, segera hubungi perangkat desa atau kecamatan agar bantuan dapat segera disalurkan. Saya Barudin dari Suara Gresik melaporkan.
1: Masih seputar antisipasi kekeringan di musim kemarau, kita bergeser ke RGR FM Tulungagung. Ada rekan Eko Utama membawa kabar, warga diminta untuk tetap hemat dalam penggunaan air selama musim kemarau. BPBD Tulungagung belum terima aduan permintaan air bersih.
4: BPBD Kabupaten Tulungagung memastikan belum menerima permohonan bantuan distribusi air bersih meski musim kemarau mulai berlangsung. Hingga Minggu 5 Juli 2026, kebutuhan air masyarakat termasuk di wilayah yang rawan kekeringan masih dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji mengatakan, distribusi air bersih akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa agar penyalurannya tepat sasaran. BPBD juga terus memantau daerah rawan kekeringan, menyiapkan logistik serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan sebagai langkah antisipasi. Sudarmaji menegaskan BPBD siap menyalurkan bantuan apabila terjadi krisis air bersih. BPBD tetap siap memberikan bantuan apabila ada usulan dari desa yang terdampak kekeringan. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air dan segera melapor kepada pemerintah desa jika mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Selanjutnya ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan membawa kabar, dibangun sejak zaman Belanda, jembatan penghubung Kecamatan Rejoso dan Lekok akhirnya diperbaiki.
5: Puluhan tahun sejak zaman penjajahan Belanda, jembatan yang menjadi penghubung antara dua kecamatan yang berada di Desa Rowagempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, akhirnya dibangun kembali. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDA BMBK mengalokasikan anggaran sebesar 180 juta untuk memperbaiki jembatan penghubung Kecamatan Lekok dan Rejoso ini. Kepala Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan, Sarina Rostif, mengatakan, rehabilitasi jembatan tersebut berawal dari usulan warga yang selalu disampaikan melalui Forum Besar Pemkab Pasuruan.
6: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
5: Sementara itu, Kepala Desa Rowagempol, Muhammad, mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah mewujudkan keinginan masyarakat agar jembatan Rowagempol bisa diperbaiki. Sebab saat musim penghujan tiba, jembatan selalu tertutup air sehingga membahayakan warga yang melintas. Diketahui, proyek rehab jembatan Desa Rowo Gempol dilaksanakan selama 75 hari kalender, terhitung 9 Juni sampai 22 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaannya sudah berprogres 50%. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
1: Kita bergeser ke Risa Ismaya dari Persada FM Kabupaten Blitar. Semester 1 2026, serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar capai 55%.
7: Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar selama semester 1 tahun 2026 menunjukkan progres yang positif. Hingga akhir Juni 2026, rata-rata serapan pupuk bersubsidi telah mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang diterima Kabupaten Blitar. Dari seluruh jenis pupuk, serapan pupuk urea dan NPK menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis pupuk lainnya. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi hingga semester pertama berjalan sesuai kebutuhan petani dan masih akan terus meningkat seiring dimulainya musim tanam berikutnya. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, realisasi penyaluran pupuk urea mencapai 18.016.445 kg dari alokasi 32.538.000 kg atau sekitar 55%. Sementara pupuk NPK terrealisasi sebanyak 21.302.627 kg dari alokasi 39.402.000 atau 54%. Adapun pupuk ZA telah tersalurkan sebanyak 378.491 kg dari alokasi 1.118.000 kg atau sekitar 34%. Sedangkan pupuk organik mencapai 700.655 kg dari total alokasi 1.278.000 kg atau sekitar 55%. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Informasi selanjutnya bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun targetkan seni tradisional jadi penggerak ekonomi rakyat.
8: Seni budaya lokal harus menjadi pilar utama dalam mendongkrak pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun terus memacu pelestarian tradisi melalui berbagai agenda yang melibatkan para seniman dan warga. Hal tersebut ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka pagelaran seni dan budaya Dampring Kamulyan Manguharjo dalam rangka peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Menurutnya, pagelaran seni dan budaya seperti ini perlu digelar secara konsisten untuk menghidupkan kembali potensi kearifan lokal sekaligus menyediakan ruang kreasi bagi para pekerja seni. Pagelaran Dampring Kamulyan Manguharjo ini menyuguhkan beragam kesenian tradisional yang dipadukan dengan konsep Car Free Night dengan merangkul sekitar 100 pelaku UMKM dan 8 layanan pemerintah yang terjun langsung di kegiatan tersebut. Pada momen ini, PLT Wali Kota Madiun bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Delina Mahardika Panuntun, juga memberikan paket sembako kepada sejumlah tukang becak di kawasan Kecamatan Manguharjo.
1: Kiki Desilia, Suara Madiun. Dan informasi terakhir, datang dari Kevin Mabek Suara Ngawi, klub Persinga Ngawi resmi promosi ke Liga 3.
9: Penantian dua tuan Persinga Ngawi akhirnya terbayar. Laskar Ketonggo memastikan promosi ke Liga 3 musim 2026-2027 setelah bermain imbang 0-0 melawan PS Ngada pada laga terakhir grup B babak 8 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Minggu 5 Juli 2026. Hasil tersebut mengantarkan Persinga finish sebagai runner-up grup B dengan koleksi 4 poin. Sementara PS Ngada keluar sebagai grup juara grup dengan 7 poin. Selain mengamankan tiket promosi, Persinga juga memastikan langkah ke babak semifinal sekaligus masuk ke 4 besar Liga 4 Nasional. Dwi Rianto Jatmiko, CEO Persinga Ngawi, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Keberhasilan kembali ke Liga 3 merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim setelah 2 musim berjuang bangkit. Anto juga mengakui perjalanan Persinga menuju promosi tidak berjalan mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi manajemen, tim pelatih, dan para pemain sebelum akhirnya target naik kasta berhasil diwujudkan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur, edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Anissa beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore.
10: disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Radio Suara Madiun.
12: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
13: Hey!
12: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
14: Oh, sejarahnya.
15: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
14: Emang ada apa ya hari ini?
15: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
11: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
13: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Okay, balik lagi sama Wulan ya, pastinya sama Amanda ya. Ini juga ya, cari sarapan dulu ya, sahabat Suara Madiun. Okay, kita lanjut.
1: Kita mau lanjut ya, mau ngobrolin tentang sesuatu yang unik-unik. Ya, yang ringan-ringan aja lah ya, bukan yang unik ya. Yang ringan-ringan aja nih, sahabat Suara Madiun semuanya. Ya, kalau tadi kita mau bahas tentang apa ya?
0: Zodiak gitu ya.
1: Zodiak.
0: Jadi apa enggak nih?
1: Zodiak, ya memang
0: Cancer.
1: Juli itu bulannya zodiak Cancer sama Leo ya. Betul. Jadi kalau Cancer itu 1 sampai 22 Juli, kalau Leo itu mulai 23 Juli sampai Agustus pertengahan kalau enggak salah.
0: Betul,
1: ya.
0: 22 Agustus.
1: Iya, Leo tuh 23 Juli sampai 22 Agustus. Betul. Ya benar. Cancer ini sama Leo ini ternyata berbeda loh. Meskipun ada di bulan yang sama ya, sama-sama ada di bulan Julinya, meskipun awal sama akhir ya kan. Tapi sama-sama ada di bulan Julinya, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau si Cancer itu lebih terkenal dengan yang sabar Cancer. Gitu kan. Oh, dia Cancer. Ulang tahun dong. Kapan?
0: Udah Juni.
1: Udah. Happy birthday Ferdi. Operator kita ulang tahun bukan? Kamu lahir apa dilepas?
0: Dicengkiwing.
1: Iya, jadi Cancer itu dia lebih sabar gitu kan.
0: Waduh.
1: Terkenal dengan elemen air yang memang dikenalnya sebagai sosok yang penyayang tapi juga sensitif ya. Okay. Dan sangat mengutamakan keluarga. Jadi kalau misalkan itu cowok, family man. Oh gila, Ferdin.
0: Iya, iya, iya, betul,
1: family
0: betul.
1: Man dia, iya. Kan.
0: Ini kalau sayang sama seseorang ini biasanya totalitas.
1: Oh,
0: banget
1: gila.
0: Iya, enggak sih? Waduh.
1: Ya. Kamu udah habis berapa?
0: Aduh. Apanya ya habis berapa?
1: Iya, habis berapa ini energi gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Nurutin.
0: Okay.
1: Oke. Masalah sih itu ya. Terus si Cancer itu intuitif. Jadi berdasarkan kata hati ya, karena memang dia sabar, terus penyayang, biasanya intuisinya tuh main. Setia juga kalau menjadi pasangan dan jadi pendengar yang baik bagi orang terdekat ya kan.
0: Oke. Terus contohnya lagi
1: apa nih? Dia dengerin kita ngomong.
0: Oh gitu ya.
1: Dia berdiri sini dan dengerin.
0: Kayaknya ya masuk
1: pendengar yang baik ya.
0: Iya, masuk keluar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya kayaknya. Kalau Ferdi tergantung mood. Terus menariknya lagi nih Amanda, ini juga kalau Cancer ini tipe yang gampang ingat hal-hal kecil.
1: Okay.
0: Waduh, keren banget nih.
1: Jangan salah ya, ingatannya kuat banget ya.
0: Iya betul.
1: Kalau marah sedikit, utamanya kalau Cancer dan itu cewek ya, disakitin sedikit aja dia tahu tanggal berapa disakitin, jam berapa, hari apa, detik keberapa. Ingat banget kayaknya.
0: Oh itu kalau cewek ya. Kalau cowok kayaknya
1: biasanya memang membekas
0: yang
1: ya.
0: Positif gitu ya. Kayaknya sama aja gitu.
1: Oke, ada lagi dengan Cancer.
0: Oke, tapi dibalik itu ya, Cancer itu juga punya sisi ya. Bisa dibilang negatif gitu ya. Sama ya, ada positif ada negatif. Itu sering overthinking.
1: Oh, overthinkingnya berlebihan ya.
0: Iya betul. Okay. Kadang kalau misalnya nih, ini dibalas chat singkat aja, pikirannya udah kemana-mana. Waduh.
1: Oh, udah takut banget ya.
0: Iya gitu ya.
1: Pelotot. Iya, berarti
0: gak terima,
1: bener,
0: gak terima.
1: Ya. Bener ya kayaknya ya. Bisa dibalasnya cuma ye gitu doang.
0: Aduh.
1: Kayaknya harus beli emas berapa kilo.
0: Waduh.
1: Kata ye itu berubah menjadi iya gitu ya.
0: Terus beda lagi kalau Leo gitu ya.
1: Kalau berbeda ya.
0: Leo itu identik dengan orang yang ya percaya diri gitu ya. Kayaknya enggak overthinking se-overthinking Cancer gitu ya.
1: Iya, kalau si Cancer tadi kan elemen air ya. Kalau si Leo elemen api. Keren banget dia. Karena satu kali ada yang enggak suka gitu ya, langsung kayaknya udah di apa namanya di blok. Soal si Leo ini ya.
0: Jadi emang
1: Leo ini elemen api yang dikenal sebagai sosok yang ramah, ambisius, dan punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Dan mereka sangat menghargai pengakuan dan juga memiliki karisma alami yang membuat mereka menonjol di lingkungan sosial. Jadi memang kadang-kadang tuh butuh validitas.
0: Betul-betul. Ini senang nih kalau misalnya dihargain gitu ya usahanya di ya di lulu gitu ya.
1: Iya, di lulu.
0: Kalau Cancer gak usah diapresiasi biar dia overthinking.
1: Aduh. Kalau Leo tuh berbeda itu tadi ya.
0: Betul.
1: Leo tuh percaya dirinya karismatik dan biasanya jadi sorotan orang gitu.
0: Okay. Ini juga katanya nih, kalau orang-orang lahir di bulan Juli ya, baik Cancer ataupun Leo ini juga punya sisi yang bikin orang ini sekitarnya geleng-geleng kepala. Waduh.
1: Wah, gimana
0: apa
1: tuh?
0: Nih?
1: luar biasa.
0: Mereka tuh juga terkenal perasa banget. Waduh, sensitif gitu ya.
1: Sensitif ya.
0: Hal okay. kecil yang buat orang lain itu bisa biasa gitu ya. Mereka ini bisa kepikiran seharian, bahkan kayaknya gitu bertahun-tahun. Ya? Lebay. Aku gak bilang loh, Fer. Amanda loh yang bilang.
1: Oke.
0: Iya betul. Ini menariknya kayak gitu ya. Ternyata ya kita membuka Ferdi, seorang Ferdi. Ya mungkin kalau misalnya tadi ya getuk titip getuk gitu nggak dibeliin kayaknya overthinking sekarang.
1: Oh pantesan tadi dia kan ngirim pesan ke aku
0: nggak dibalas,
1: nggak dibalas dia ya overthinking.
0: Oh iya, ngecap aku. Akhirnya ngecap
1: teman lain. Oke, kita akan menyelami sifat dari zodiak Cancer ya dengan lebih detailnya lagi ya. Tadi kan udah disebutin kalau si Cancer ini pribadi yang penyayang ya.
0: Betul.
1: Jika memang kita tanya zodiak Cancer itu seperti apa, salah satu sifat yang paling menonjol yang dimiliki si Cancer atau yang paling utama lah ya, yang paling membuat apa namanya ya unggul keunggulannya si Cancer adalah murah kasih sayang dan juga keibuan. Kalau jadi ibu, kalau jadi bapak, kebapaan.
0: Gitu.
1: Jadi menjadi provider yang kuat bagi keluarga. Wih keren loh, Fer. Zodiak ini bakal membuat yang ada di samping atau sekitarnya itu merasa nyaman dan juga aman karena akan selalu menjadi prioritas pertama. Gila. Dan kecerdasan emosionalnya itu tinggi. Nah, orang dengan bintang Cancer sangat peka terhadap perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Cancer itu bisa dengan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan juga mampu merespons dengan cara yang penuh empati serta pengertian.
0: Waduh. Okay. Dan menariknya kalau Cancer itu juga disebutin nih, ini susah buat bilang kalau lagi sedih, kelihatannya baik-baik aja padahal di dalam hati ini lagi krek banget gitu ya.
1: Gitu ya. Jadi pintar menyembunyikan perasaan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya kayak sekarang ini.
1: Terus si Cancer itu juga bisa menjadi penyemangat bagi orang-orang terdekatnya. Karena si Cancer pasti akan selalu hadir di momen ketika teman atau keluarga itu butuh sama mereka. Dan Cancer akan melakukan apapun untuk memastikan setiap individu atau pasangan atau mungkin keluarga yang ada di sekitar kita, yang ada di sekelilingnya, maksudnya merasa dihargai dan juga didukung. Dan pastinya punya kreativitas yang tinggi. Imajinasinya sangat aktif nih. Keren banget. Tapi itu tadi ya, kelemahannya adalah sering larut dengan kekhawatiran yang berlebihan. Jadi overthinkingnya itu luar biasa ya.
0: Kayaknya perlu
1: juga bisa bikin stres sendiri.
0: Oh gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Kayaknya perlu di apa
0: namanya? Dihibur.
1: Dihibur ya. Perlu dikurangi ya untuk si Cancer.
0: Yo,
1: ya. Jangan
0: over.
1: Terlalu overthinking ya. Apapun yang terjadi udah pokoknya mengalir aja.
0: Los.
1: Ya sesuatu yang enggak bisa kita kendalikan, enggak usah terlalu dipikir yang berlebihan.
0: Ini kayaknya dia batin gitu ya. Ini ngomong apa sih? Sok-sok tahu banget gitu ya.
1: Oke, okay, next kita mau menyelami dari si
0: Leo.
1: Leo ya. Leo itu kalau kita tadi omongin ya kan elemen api, tapi dia mereka memiliki tingkat percaya diri yang sangat tinggi ya. Meskipun elemen api tapi juga ada sisi lembutnya. Ya, yang pertama kita bahas dulu tingkat percaya diri yang tinggi. Jadi kalau Leo itu kan diambil dari kata lion ya, lion, singa ya kan. Diambil dari kata singa. Seekor singa itu kan punya karakter yang berani gitu kan. Nah, sama kayak Leo, karakter zodiak bulan ini selalu tampil berani di depan umum dan punya tingkat percaya diri yang tinggi. Bahkan Leo itu enggak ragu untuk memilih style untuk mereka yang memang nyentrik dan apa namanya? PD-PD aja tanpa merasa sedikit pun terintimidasi atau enggak ngerasa kayak ada yang ngomongin, enggak bakal ngerasa, dia tetap pede-pede aja gitu.
0: Aduh, enak banget ya jadi Leo ya.
1: Kayak bodo amatnya tinggi gitu ya.
0: Iya benar.
1: Mereka itu tapi meskipun mereka bodo amat, punya hati yang besar dan juga dermawan loh ya. Jadi enggak hanya soal waktu dan juga kasih sayang, zodiak yang memang lahir dan memiliki bintang Leo itu sendiri akan loyal kepada siapa aja yang dekat dengan mereka, bahkan soal uang.
0: Mereka
1: bakal bagi-bagi buat orang-orang terdekatnya gitu.
0: Ini juga disukain para ciwi-ciwi gitu ya.
1: Itu kalau Leonya cowok ya. Kalau Leonya
0: cowok. Iya benar.
1: Iya.
0: Iya sama aja kayaknya.
1: Tapi itu tadi ya kayak singanya itu tadi loh yang harus di ini ya.
0: Iya, emang sih lebih ke nge-provider gitu ya. Iya enggak sih?
1: Benar. Kemudian apalagi bulan?
0: Iya, kadang itu kayak semangatnya si Leo ini mereka nih jadi pengen semuanya nih berjalan sesuai keinginannya. Kadang kayak ngotot gitu loh.
1: Oh, pokoknya harus
0: menariknya ya. Gitu. Iya, betul. Harus sesuai
1: Benar. Karena emang si Leo itu punya tekad dan juga kekuatan gigih yang tinggi,
0: betul.
1: Ya kan? Jadi ketika mereka punya satu tujuan, Leo bakal terus ngejar apa yang jadi tujuan mereka. Walaupun memang banyak banget tantangannya dan berhadapan dengan jalan yang terjal berbatu gitu kan. Mereka bakal selalu optimis dan semangat lah sampai mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi minusnya adalah sombong dan juga arogan kadang-kadang. gitu ya. Karena percaya dirinya tinggi, membuat Leo itu gak sadar kalau mereka itu udah lewat batas lah ya, percaya dirinya. Sehingga kesannya itu sombong orang lain, padahal ya cuma percaya diri aja sebenarnya. Selain itu Leo itu juga cenderung terlalu fokus pada diri sendiri dan terkesan egois. Sama itu, minusnya adalah keras gitu kepala ya. Keras kepalanya itu tinggi ya. Kadang-kadang Leo itu seringkali menutup telinga terhadap suara-suara yang lain. Memang bodo amat, tapi kesannya orang lain tuh kayak keras kepala, gak mau diomongin. Kayak gitu, gak mau dikasih masukan dan lain sebagainya.
0: Ini kayak lumayan susah diyakinin gitu ya orangnya ya.
1: Bener-bener.
0: Kadang ini juga Leo suka gengsi. Mau minta bantuan kadang mikir dua kali nih Amanda. Mau ngaku lagi capek juga bilang ya gak apa-apa, gak capek kok ya, gitu.
1: Sama-sama ternutupin ya.
0: Betul.
1: Leo sama Cancer.
0: Iya betul.
1: Di bulan yang sama ya. Dan persamaannya antara Cancer dan juga Leo karena ada di bulan yang sama ya, ada yang Juli kemudian juga lanjut lagi Agustus gitu kan. Mereka itu persamaannya sama-sama loyal. Jadi ketika udah sayang sama seseorang, baik Cancer maupun Leo, menunjukkan tingkat loyalitas yang sangat tinggi. Artinya setia sama pasangannya.
0: Sama ya.
1: Sama. Dan juga sama-sama pecinta makanan ternyata.
0: Kulineran.
1: Benar-benar. Jadi Cancer sama Leo itu sama-sama pecinta makanan. Kalau misalkan ada nih sahabat Suara Madi yang punya pasangan Cancer atau mungkin Leo ya, jangan lupa kasih kado berupa traktir makanan. Itu lebih menyenangkan.
0: Itu juga gak 1-2 resto aja gitu ya, 5 kalau perlu ya.
1: Jadi overweight dong ya.
0: Tapi ini balik lagi gitu ya, kita ngobrolin pagi hari ini tentang zodiak ini cuman bentuk kayak seru-seruan aja gitu aja, ya.
1: Sama apa enggak ya, itu tergantung dari kita menyikapinya sih ya. Kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang juga ada yang enggak. Tapi ya udah having fun aja ya. Buat seru-seruan aja biar kita gak terlalu ngobrolan pagi yang terlalu berat banget. Kayaknya tugas-tugas sudah pada berat banget, kok ditambah sama dengerin sama radio ini kok berat juga ya.
0: Terus parahnya lagi
1: dong.
0: Parahnya lagi kalau misalnya nih kita ketemu, wah ini teman kita nih bulan Jumat
1: dituduh ya. Biasanya kayak gitu ya. Gak apa-apa sih kalau buat seru-seruan nih, asalkan jangan sampai nih membuat si Cancer overthinking atau buat si Leo ini malah marah. Karena kan dia emang elemen api. Jadi kalau mau ngata-ngatain ya boleh aja sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi ya. Tapi inget momennya ya kan.
0: Jangan-jangan bawa kita gitu ya.
1: Ini
0: katanya Amanda sama Bulan gitu ya.
1: Based on literasi kita.
0: Iya betul. Pantesan kamu gini.
1: Kata Amanda gitu. Emang kayak gitu emang biasanya. Soalnya aku Leo.
0: Ngomongin diri sendiri ternyata.
1: Iya soalnya aku Leo. Jadi ya udah sama-sama. Tapi kita sama-sama setia ya Fer ya. Iya benar banget. Cuman kalau misalnya si Ferry overthinking ya aku. Sekalinya ngamuk tak blok semuanya.
0: Muncul lah. Karena pada akhirnya nih Amanda, ini juga ya sifat seseorang itu juga dibentuk dari banyak hal tentunya. Gak hanya dari zodiak gitu ya. Kalau zodiak ini juga boleh jadi bisa dibilang kita hiburan aja
1: hiburan aja ya.
0: Tapi yang menentukan kita jadi pribadi yang seperti apa ya, tetap jadi diri sendiri. Jangan lupa
1: dari diri sendiri. Ya dari kita, kita mau jadi orang seperti apa. Gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan lanjut lagi mungkin minggu depan. Kita akan ketemu lagi ya, sama Wulan, sama Amanda, sama Sorry semuanya. Terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah dengerin obrolan kita ya. Dan pasti harus tetap happy, harus tetap semangat untuk Cancer dan juga Leo. Tetap harus semangat ya, jangan overthinking dan juga jangan terlalu apapun dibikin marah-marah. Tetap slow-slow aja. Pastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan pastinya tetap kita semuanya diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Saya Amanda dan juga
0: saya Wulan
1: pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
0: Dadah.

0: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, sehari-hari pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
2: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
5: Pelajari bahasa asing.
6: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri? Apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadiun Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh meminta jajarannya segera mengakhiri euforia atas keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini dan mulai mempersiapkan pelayanan haji tahun 2027. Permintaan ini disampaikan saat arahan Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tahun 2026. Dikutip dari media Kompas, forum ini menjadi momentum strategis bagi jajaran Kementerian Haji Umroh untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah.

0: Wes, ngene lak deres to, tak obongi kafe sampai bentar sik.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluarsa belum melewati masa kedaluarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
5: Suara Madiun 93 FM.
6: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
7: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: ikan gabus nyangkut di jaring.
1: Cakep!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: janji.
1: 93 FM LPPL Radio Seromadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Seromadion semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Nah sahabat Seromadion, hari ini kita itu ada dua narasumber sebenarnya, tapi Kak Pujo masih ada tugas, nanti akan menyusul di segmen berikutnya. Tapi hari ini juga sudah hadir. Ini mau saya panggil Kak juga gak ya? Boleh ya saya? Sama Kak Wahyu Purnomo Syabani ST selaku Ketua Tim Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan atau PIA ya. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Nah hari ini sahabat Seru Madiun, kita mengambil tema terkait dengan sebenarnya apa ya, kita dapat memahami kalau keberhasilan penyaluran bantuan sosial ini kan berkaitan dengan kualitas data yang dimiliki. Nah, data yang akurat, data yang mutakhir, data yang sesuai dengan kondisi masyarakat, ini menjadi kunci biar bantuan-bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat. Untuk itu, mungkin sahabat Seru Madiun bisa bersama-sama juga menyimak kebersamaan kita untuk hari ini. Soalnya masih banyak, nah ini masih banyak masyarakat nih ya yang menganggap kalau bantuan-bantuan ini yang yang mengusulkan adalah Disperdik Capil Kota Madiun gitu ya. Gitu ya
2: Mas Mahir, gitu ya.
1: Memverif atau menyetujui gitu. Padahal masyarakat sendiri ini yang mengubah datanya tapi tanpa melaporkan data terakhir yang paling mutakhir ke Dinas Kependudukan gitu ya, ke Pendudukan dan Pencatatan Sipil ya.
2: Jadi gini, misalnya ada warga masyarakat menerima bansos ya, entah itu PKH, Program Keluarga Harapan atau BNPT, BT bantuan
1: langsung tunai BLT. Ya.
2: Bukan bantuan pangan non tunai, BNT.
1: Iya, bantuan pangan non tunai, betul ya, gitu.
2: Kadang mereka gini, datang ke Dukcapil minta update elemen data. Elemen data misalnya pekerjaannya, alamat rumahnya, terus mungkin tingkat pendidikannya dan sebagainya seperti yang dari KK dan KTP itu. Tapi mereka lupa, mereka nggak lapor ke Dinas Sosial setempat. Nah, ketika ada semacam periode penyaluran bansos, ini kan kita verifikasi ya. Di tingkat kementerian antara data di Kemensos dan data di Dukcapil itu kita disandingkan by system. Kalau enggak sama ya otomatis dipending dulu.
1: Betul.
2: Nah, ini yang orang bikin orang bingung ya. Kenapa kok saya enggak dapat lagi? Ya. Ada apa ini? Tahu-tahu kok dihentikan. Itu bukan dihentikan, itu disuspend, dihentikan sementara sampai datanya sesuai, klop antara data di Dukcapil dengan data di Kemensos.
1: Ya, betul. Berarti dia mengubah data di Disperdik Capil, tapi tidak melaporkannya ke Dinas Sosial setempat.
2: Betul. Jadi perubahan apapun di elemen data, di KK, di KTP itu sebaiknya ya, sebaiknya ya harus dilaporkan juga ke Dinas Sosial bagi yang selama ini menerima bantuan sosial.
1: Gitu. Jadi bukan sebenarnya bukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menentukan itu gitu. Dan di kebersamaan kita hari ini, desil dan akurasi data penduduk untuk penyaluran bantuan sosial. Memang sih sahabat Seru Madiun, sekarang itu kan banyak sekali ya bantuan-bantuan sosial yang didapatkan oleh masyarakat. Mungkin sebagian masyarakat juga masih bertanya-tanya sebenarnya dimaksud dengan desil itu apa. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga nih.
2: Kalau kita membahas desil, saya jadi ingat nama lengkap Kak.
1: Saya ya,
2: betul. Desil ya. Kak Kiki. Ingat banget. Selamat ulang tahun di akhir tahun gitu ya.
1: Akhir tahun.
2: Ya.
1: Aduh.
2: Itu Desember tapi Desember. Ya. Kalau di data desil DK itu kan 10 ya. Tiap 10 itu kan DK. DK 10. Jadi di sistem yang baru itu semua warga negara yang sudah punya NIK itu di ranking by system. Dengan sistem. Nah, dari ranking itu bisa ditentukan orang ini masuk ke desil yang mana. Di desil 1, 2, 3.

0: data se-Indonesia. Bisa tuh orang BPS sekerengkeng itu. Ya kan, Zak? Kita pakai aplikasi, Pak. Ada AI di situ. Jadi AI itu merengking berdasarkan apa aja. Macam-macam, Mbak. Tadi pagi saya nyoba sendiri. Apalagi perlinsos itu. Jadi ada NIK. Kalau ini kan ini nyambung ke semuanya ya. Ada
1: di dalamnya ya?
0: Alamat,
1: di dalamnya ya?
0: Betul. Nanti ketahuan kerjanya apa. Terus rekening listrik. Nyambung ke data Samsat juga. Nyambung ke data BPN. Apakah dia punya tanah. Nyambung ke... Wes semua tersambung. Jadi kita nggak bisa berbohong. Maksud nyambung ke data perbankan, apakah dia punya pinjaman. Di situ. Kalau dia punya pinjaman, berarti dia secara teori mampu. Kenapa? Kan butuh jaminan untuk ini ambil pinjaman di bank.
1: Nah. Yeah.
0: Terus misalnya satu kakak ada yang PNS, ASN, TNI Polri, atau mungkin dalam satu kakak itu ada anggota keluarganya yang punya gaji di atas UMR, itu otomatis dikeluarkan. Atau otomatis desilnya naik tingkat, peringkat. Keluar dari desil 4 atau desil 5.
1: Naiknya satu strip gitu desilnya?
0: Belum tentu juga.
1: Oh, enggak tentu juga.
0: Ini terus, terus berubah, Mbak. Tiap bulan mesti beda. Mesti beda. Misalnya ada orang kena PHK. Lapor aja langsung. Langsung aja ke PHK. Nanti ke lapor ke dinas, nanti juga lapor ke Dukcapil untuk merubah itu ya pekerjaannya. Nanti biar disesuaikan lagi desil apa DTSN-nya gitu.
1: Kenapa? Jadi gini, mungkin ini yang banyak dipertanyakan masyarakat juga ya. Kondisi-kondisi yang apa namanya? Kondisi kependudukan yang belum sesuai. Ya gak sih?
0: Iya.
1: Kondisi kependudukan yang belum sesuai. Terus kan ini kan berarti kan diplot gitu kan, ya,
0: di ranking
1: gitu kan. Nah kita kan juga nggak ngerti, kita tuh masuk desil berapa, terus kemudian mungkin yang dipertanyakan lagi tuh ini, kenapa data kependudukan yang akurat ini ya dijadikan dasar, sedangkan masyarakat memang tidak mengetahui atau mungkin tidak tahu atau mungkin nggak peduli, dia padahal setelah merubah ini harus lapor ke dinsos.
0: Gini Mbak, suatu bansosan harus tepat sasarannya, jangan sampai dia nyasar ke orang yang salah.
1: Ya.
0: Atau orang yang pinjam nama saja,
1: ya.
0: Atau orang yang mungkin ketika di verval ke lapangan pinjam rumahnya orang di foto gitu ya.
1: Ada.
0: Ya kan, ada kan.
1: Oh, biar dapat bansos.
0: Mungkin dia ring satu dari lurahnya atau perangkat desanya atau gimana.
1: Oh iya benar.
0: Bisa juga kan seperti itu. Nah, jadi gini, data kependudukan itu sebagai salah satu unsur tolak ukur dari sisi data kependudukannya. Jadi misalnya benar toh dia rumahnya di situ. Benar toh kerjanya sebagai apa gitu. Benar toh dia lulusan apa, SMP, SD atau gimana. Nah, seperti itu. Plus biometrik wajah, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi di aplikasi Perlinsos, jadi kedepannya ini kan sudah mulai dilakukan ya, 2027 sudah full dilakukan, ini sudah masih transisi tahun 2026. Nanti kedepannya penduduk yang menghendaki atau menginginkan dapat bansos harus daftar mandiri, Mbak, lewat aplikasi Perlinsos ini.
1: Perlinsos ya.
0: Perlinsos.kemensos.go.id ya. Nah, itu ketika login dia nge-link ke IKD, Mbak, identitas kemudian digital. Jadi loginnya pakai loginnya IKD, jadi masukkan NIK, masukkan PIN IKD-nya itu. Masuk nanti ada menu bantuan sosial. Klik aja di situ diajukan. Macam-macam, Mbak, isinya, Mbak, di situ, Mbak. Tadi udah saya screenshot ya.
1: Apa aja tuh isinya?
0: Isinya apa sih? Saya juga penasaran. Saya juga nyoba ngajukan. Meskipun saya tahu mesti ditolak gitu ya.
1: Iya.
0: Ingin tahu seperti apa sistemnya.
1: Ya, siapa
0: gitu
1: tahu
0: ya.
1: Diterima gitu
0: nah,
1: sistemnya.
0: Wow. Salah, ya. Kita itu ya. Berbek you dong.
1: Makanya.
0: Canda aja sih.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Di situ ada pengajuan PKH, ada BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Ada PIP, Program Indonesia Pintar. Ya, ini mungkin ada yang kurang mampu untuk biar SPP kuliah bisa daftar di sini. Terus PBI. PBI itu penerima bantuan iuran BPJS kesehatan ya yang ditanggung negara itu. Terus bantuan listrik, ada juga bantuan LPG, terus bantuan apa lagi nih? Bantuan BBM, Mbak. Jadi bisa milih semua, bisa salah satu sesuai
1: yang
0: dengan
1: mana?
0: Ya, keperluan.

0: sendiri. Nah, itu loginnya pakai IKD dan NIK. Ketika berhasil login ya, sudah punya akun IKD, akan muncul NIK-nya berapa, namanya siapa.
1: Tapi HP kan itu kan perlu verifikasi.
0: Verifikasi kemana?
1: Enggak ya, enggak perlu verifikasi ya.
0: Kan sudah by system, dia ngelink kemana-mana.
1: Oh.
0: Ada gitu. Ke rekening listrik, ada ke sertifikat tanah, ada ke data perbankan yang pinjam tadi. Terus juga ada luas tanah. Tadi kan ada luas-luasnya berapa, kan kelihatan. Terus ngeling ke PBB juga, ngeling ke Samsat. Kedepannya juga gitu ngeling ya. Ke PDAM juga, dia punya itu enggak. Rekening air apa enggak, nah seperti itu. Ini salah satu. Nah ini terakhir malah ini disuruh masukkan ini nomor meter ID pelanggan PLN. Nanti kan ketahuan dia berapa watt di situ.
1: Oh gitu. Oh iya sih ya.
0: Ya kan?
1: Oh iya benar.
0: Kalau 900 ke atas mesti enggak bisa.
1: Itu mampu kan ya.
0: 450.
1: Itu
0: atau mungkin enggak
1: punya kos-kosan kalau itu sebenarnya.
0: Ketahuan juga kan. Itu AND-nya atas nama sama siapa? Tanah sama siapa lah.
1: Iya.
0: Kan ketahuan juga. Nah, kalau itu sudah disubmit nanti ada persetujuan ini pengecekan data pribadi karena ada undang-undang PDP ya Mbak ya. Jadi di situ ada data kependudukan, ada data ASN kerja ASN, ada data BPJS ketenagakerjaan, terus data konsumsi listrik rumah tangga, data kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil, data kepemilikan sertifikat tanah atau kepemilikan lahan. Di ngeling semua ini.
1: Semua ya.
0: 1 2 3 4 nih. 6 data ini ngeling semua nanti di ranking sama AI, Mbak. AI. Untuk menentukan dia masuk ke desil berapa.
1: Nah itu yang masyarakat gak ngerti ya. Kita tuh masuknya tuh ke desil berapa gitu loh. Karena kan mestinya ada metode pengelompokan masyarakat ke desil 1 sampai tadi ya 10 tadi ya.
0: Iya sekarang by data sekarang.
1: Udah by data itu tadi ya. Kita, dulu, aku ngerti gak aku masuk desil berapa gitu. Aku tahu harusnya.
0: Ya gak tahu. Gak tahu. Soalnya kalau dengan data kedatang ke BPS Kota Madiun, Mbak.
1: Tanya ya, Mbak.
0: Ika soalnya desil berapa baru bisa. Sebab di sini tadi keterangannya ditolak atau diterima gitu aja nanti. Setelah kita mengajukan lewat
1: gitu
0: aplikasi,
1: ya.
0: Nanti ada
1: tadi ya.
0: Balesan diterima apa enggak gitu.
1: Itu ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengajukan bantuan sosial memang ya. Kayak dia pastikan nomor pelanggannya benar tadi, ya enggak sih? Terus ada formulir yang harus diisi.
0: Betul.
1: Ya kan? Terus ternyata juga ada ajukan bantuan itu tadi ya. Dia milih ya bantuannya yang mana kayak ya, gitu ya ternyata
0: milih
1: ya.
0: Yang mana?
1: Oh.
0: Apakah semua atau salah satu? Mungkin untuk putranya biar dapat beasiswa ya ajukannya beasiswa PIP tadi ya.
1: Oke, gitu ya sahabat Ramadian ya. Tapi sekali lagi mungkin bisa disampaikan ya. Apa tadi sumber apa namanya? Sumber data yang digunakan itu apa? Sumber datanya apa aja sih sebenarnya?
0: Jadi gini. Dulu kan Dinsos, Kemensos kan punya data bansos, macam-macam bansos ya.
1: Iya itu,
0: kan, macam-macam namanya ada BLT, ada PDT, ada PKH.
1: Bantuan lansia.
0: Betul. Sampai yang belum melahirkan pun ada dapat bantuan.
1: BPRT, ya. Benar.
0: Nah itu jadikan satu Mbak, jadikan satu. Nanti mau ngajukan bantuan yang mana kan tinggal pilih di ini.
1: Perlinsos tadi.
0: Nah, sementara kita menghadapi masalah ketidaksesuaian data di lapangan ketika pendamping PKH Verval turun ke lapangan di verif, loh kok gak sama, loh kok mencurigakan gitu ya.
1: Tapi
0: loh, oh ini kan kerabatnya kepala desa, kenapa kok bisa ini. Nah itu si pendamping pun dapat tekanan biasanya, Mbak ini dulurku lepok nong gitu ya. Kan seperti itu kan, seperti itu. Nah menghindari itu Mbak, ya udah sistem kan itu gitu.
1: Berarti yang mensinkronkan itu sistem ya.
0: Nah jadi gini, data Kemensos awal dulu ya, tahun kemarin, itu data dari Kemensos, data dari Dukcapil disandingkan, Mbak. Disandingkan, nah itu dipadankan, berarti yang kalau yang sudah sama data kependudukannya kan sudah oke ya, ini bersih ya. Yang belum bersih dibersihkan, Mbak, misalnya ada data ganda, ini yang dipakai yang mana? Yang nggak dipakai kita bersihkan, kita keluarkan. Terus ini, loh ini belum update datanya, kita nembusi Dinsos, ini tolong dihubungi ini yang bersangkutan diupdate datanya. Misalnya lu belum ada nama ibu kandung, kan dia belum enggak bisa nerima transferan ya enggak dari nama ibu kandung. Kenapa? Karena kan rekening kan sudah ada nama ibu kandung. Itu juga menghubungi Dinsos supaya menghubungi yang bersangkutan supaya ke Dukcapil untuk mengupdate elemen data nama ibu kandung. Seperti itu, Mbak.
1: Makanya, jadi mungkin ini ya, Kak, mengapa masyarakat masih menganggap di Spenduk Capil itu ada peran.
0: Salah satunya aja. Jadi macam-macam.
1: Ada peran untuk itu.
0: Nyambung kemana-mana itu, ya. Kan ini datanya kan. Nah, hati-hati.
1: Makanya.
0: Meskipun motor buntut.
1: Ada.
0: Lah, jangan lupa kalau dijual motornya segala lapor. Oh, ini saya jual. Jangan-jangan ini nanti di beli baru belum dibalik nama. Kan juga.
1: Nah, itu juga bermasalah ya
0: masalah
1: sebenarnya.
0: Masalah juga. Gitu, masih tercatat di atas nama pemilik yang lama.
1: Padahal motor itu udah dijual.
0: Langsung lapor ke Samsat, Pak, ini sudah saya jual gitu. Nanti kan diblokir sama Samsatnya. Gitu.
1: Itu penjelasannya ya, Samsat Ramadian.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu di Spenduk Capil itu memastikan, benar enggak ya, sih?
0: Betul.
1: Jadi memastikan data-data administrasi kependudukannya sahabat Suramadion seperti NIK, KK
0: sesuai.
1: Status-status tadi yang banyak itu sesuai.
0: Padan gitu. Dengan data di Kemensos.
1: Kemensos gitu. Dan untuk bantuan atau penerimaan bantuan itu yang bersangkutan sendiri yang harus
0: aktif.
1: Aktif untuk
0: mengupdate datanya.
1: Ah, ya. Itu gitu.
0: Nah, sekarang ada pertanyaan Mbak Kiki. Misalnya yang terima bantuan sudah sepuh, enggak punya apa smartphone. Atau enggak punya HP, ini gimana? Nah, nanti pendaftarannya bisa lewat agen, Mbak.
1: Agen
0: dia ada semacam
1: itu?
0: agen Perlinsos. Agen Perlinsos.
1: Oh, dari Perlinsosnya.
0: Jadi
1: ya?
0: Daftarnya lewat HP-nya agen itu. Nah, jadi nanti yang login IKD ya agennya itu, cuma di situ tetap ada kolom isian yang mengajukan siapa, terus nanti terakhir ada foto wajah itu untuk verif biometrik wajah, bener nggak ini
1: ya.
0: Orangnya ini, itu dari sisi Dukcapil seperti itu Mbak, memastikan yang mengajukan benar-benar yang bersangkutan, nggak diwakili, nggak dipinjam data orang gitu.
1: Nah ini, selaku Ketua Tim Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau pihak di Spenduk Capil nih, ada banyak kendala gak sih untuk ini gitu? Soalnya kan ya itu tadi loh, masyarakat kan taunya di Spenduk Capil yang menentukan.
0: Ya melalui Suara Madun ini kita sampaikan bahwa sebenarnya Dukcapil itu perannya di validitas data penerima bansos.
1: Kasian sekali.
0: Lainnya itu ya monggo tergantung yang daftar itu.
1: Ya,
0: mau enggak di update datanya terbaru gitu loh. Itu.
1: Jadi memang harus mengupdate.
0: Ya,
1: update data itu. Dan harus dilaporkan juga ke Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial dan
1: udah update.
0: Ya, dan Dukcapil kalau ada apapun itu berupa data. Meskipun pindah rumah kan nanti
1: udah domisili itu juga ngaruh ya?
0: Iya dong. Ini Kiki yang mana gitu ya?
1: Oke. Baiklah sahabat Suramadion, di kebersamaan kita untuk hari ini nanti kita bakal balik lagi di segmen yang selanjutnya.
0: Okay.
1: Tentunya dengan banyak pertanyaan yang sudah masuk di kebersamaan kita untuk hari ini. Nanti habis ini kita balik lagi masih di Spektrum Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madion.
2: 93 FM LPBL Suramadion.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
4: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh maaf, gimana ini?
4: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
5: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
5: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.
6: Suara Madiun 9.

0: berdiri.
1: 93 FM LPPL Radio Suramadion kembali lagi di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Dan di segmen ini sudah hadir sahabat kita juga ya, lagi ada Kak Puju Suprantio STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Selamat pagi.
2: Pagi Kak Kiki, mohon maaf ya.
1: Iya, ada tamu ya tadi katanya.
2: Enggak, karena macet di jalan.
1: Mana lagi ada macet Madiun. Oke, baik, di kebersamaan kita untuk hari ini tema kita masih sama ya, desil dan akurasi data penduduk untuk penyaluran bantuan sosial. Tadi sama Kak Wahyu sudah disampaikan beberapa penjelasan terkait dengan kenapa di penduduk capil ini apakah ada peran untuk menentukan masyarakat dapat bantuan. Terus kemudian terkait dengan desil, gimana kita mengeceknya, gimana kita mau daftar sebagai penerima bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Masyarakat itu kan gak ngerti kita masuk desil berapa. Tadi sudah disampaikan, kalau pengen tahu desilnya, tanyanya ke BPS. Kelurahan pasti ngerti, karena kalau kita akan mendaftarkan suatu bantuan, ternyata di situ tuh sudah nyambung ya Kak Wahyu ya, mulai dari data kependudukannya, mulai dari KK, KTP, NIK dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah saya menerima penjelasan, ternyata masyarakat itu mengubah data tapi tidak melaporkannya ke dinas terkait, misalnya dinas sosial dan lain sebagainya. Gitu enggak sih? Harusnya lapor ya. Harusnya lapor. Tapi yang mungkin yang jadi pertimbangan, saya sudah ganti kok gitu. Secara otomatis kalau aku mau ngajukan ya otomatis langsung bisa. Makanya masyarakat kan gitu. Iya kan? Nah, data administrasi yang paling valid ya, yang harus diperbarui sama masyarakat itu apa aja?
2: Ya, yang pertama langsung tak jawab ya.
1: Boleh. Nah. Ini ada yang nanya loh.
2: Oh iya toh. Yang pertama itu yang ibu dari segala ibu administrasi kependudukan itu adalah apa? KK. Ya, kartu keluarga itu adalah induknya. Setelah itu ada dokumen. Nah, makanya kalau ada perubahan atau mau update itu yang pertama kali adalah kakaknya.
1: Kakak dulu.
2: Karena nanti semua bantuan itu kan harus kakaknya berbarcode. Jadi kan mereka harus mengubah kakaknya dari tanda tangan basah menjadi barcode.
1: Ya.
2: Nah, kalau di Dukcapil perubahan barcode itu selalu diikuti dengan perubahan datanya. Misalkan ternyata dia dulu pekerjaan saya adalah PNS atau PNS, terkadang saya sudah pensiun. Nah, itu kan harus dirubah itu. Atau anak saya dulu di situ tercatat belum sekolah. Ya. Sekarang sudah SLTA, kan harus diubah.
1: Diubah juga.
2: Atau anaknya dulu belum kawin, sekarang kawin mau pisah kakak. Kan harus diupdate. Nah, data-data itu yang harus diubah. Nah, perubahan kakak itu akan berpengaruh pada perubahan di data yang lain di antaranya yaitu KTP. Kalau perubahan pekerjaan di kakak, maka harus tindak lanjut dengan penerbitan KTP.
1: Iya, betul.
2: Ya kan? Terus perubahan status perkawinan itu juga harus tindak lanjut dengan KTP. Nah, kebanyakan orang itu kakak yang masih lama itu masih disimpan dan digunakan untuk persyaratan pengurusan yang lain, misalnya di ngurus pensiun, ngurus dan lah. Akhirnya data itu kan enggak sama dengan data yang misalkan TASPEN ya. TASPEN ada itu namanya datanya dengan kita itu itu datanya connect dengan data di Dukcapil.
1: Iya, itu ternyata semuanya terkonek ya.
3: Iya, sekarang ini itu
1: makanya tadi Kak Wahyu bilang nggak bisa, ini bohong, nggak bisa.
2: Betul gitu. Dan makanya kalau ada perubahan itu ketika yang dibawa yang kakak lama otomatis akan ditolak karena datanya tidak sama dengan yang data yang Dukcapil saat ini gitu loh. Nah, makanya kalau punya kakak yang lama itu lupakanlah itu, mantan itu lupakan. harus move on. Move on ya ke
0: warnanya biru kak. Iya. Warnanya biru kak sayang di itu.
1: Iya, ya, warnanya biru ya. Putih. Benar-benar.
2: Kakak yang biru dibawa kan kemana-mana. Dia sudah punya kakak yang baru. Mm-mm. Artinya apa? Enggak bisa move on kan.
1: Dan kenapa penting masyarakat untuk aktif tadi ya, melaporkan perubahan-perubahan data itu. Itu laporannya ya udah ke di Spenduk Capil aja gitu ya.
2: Nanti akan masuk di perubahan biodata ya.
0: Jadi kalau di biodata Kemenduk Capil itu sudah berubah, Mbak. Itu nanti di data DWH-nya Kemensos seperti berubah. Jadi
1: data apa?
0: DWH, data warehouse-nya di
1: Kemensos. Oh, di Kemensos sana. Oh, itu sudah otomatis. Nge-link karena nge-link tadi.
0: Iya,
1: itu satu pusat. Oh, benar, ya.
0: Jadi enggak perlu lapor lagi ke Dinsos, kalau lapor ke Dukcapil, otomatis
1: data
0: dia di DTSN akan berubah dengan sendirinya. Ya. Cuma ya itu nanti mempengaruhi, hati-hati aja.
1: Iya, makanya.
0: Ya, alamanya di mana?
1: Ya udah, aku enggak jujur aja kalau gitu. Akan berubah data aku.
0: Gitu ya, ya. Juga.
2: Makanya
0: area pinggiran kota mengaruh.
2: Makanya Mbak ya, Kiki bener. Jangan sembunyikan dirimu. Gak. Karena aku tahu.
1: Oke, ini ada masyarakat juga yang bertanya terkait dengan tema kita hari ini ya. Terkait dengan the seal dan akurasi data. Ini jadi Pak, apakah saya juga barusan merubah KK dan juga KTP karena saya baru pindah ke Kota Madiun. Tapi setelah saya memperhatikan dialog yang awal, saya punya rumah juga di Surabaya. Nanti apakah ini juga harus saya laporkan? Saya lapor kemana? Ke pemerintah kelurahan atau kemana? Ini saya lapor ke Dinas Kependudukan, kepada pemerintah desa atau kelurahan gitu katanya. Nah berarti gimana? Ya,
2: kalau punya rumah, berarti kan pasti ada sertifikatnya. Nah, kalau di data tadi, data itu kan nge-link di data pertanahan. Orang ini punya tanah luasnya berapa. Berarti itu akhirnya akan menentukan desilnya juga.
1: Oh, desilnya tuh 1 sampai 10 tadi toh.
2: Ya, ini kan Pak Wahyu. Ya,
0: ini Mbak Gigi. Pertanyaannya apakah yang tadi yang bersangkutan tadi memang mau daftar bansos atau gimana?
1: Nah, kalau bansos enggak bisa ini. Bisa, kan soalnya bisa. Dia punya rumah di Surabaya. Nah,
0: betul, itu area mahal.
1: Makanya.
0: Desilnya naik itu.
1: Mungkin dia mau mengetahui desilnya dia karena kita kan enggak ngerti, kita ngecek desil kemana.
0: Berarti tanya kemana Mbak Ucum? BPS setempat ya, sesuai NIK ya. Sesuai NIK-nya. Kalau dia NIK Surabaya tanya ke sana BPS.
1: Nah, ini kan mau pindah nih. Nah, ini udah data kependudukannya udah di udah benar belum ke Dispenduk Capil juga. Ini harus dipertanyakan juga nih. Ini pindah rumah aja tapi udah pindah KK dan juga pindah ganti KTP.
2: Kan dia di sini tapi dia punya aset di sana. Sekarang kan akte tanah itu kan juga berupa apa?
0: Digital.
1: Digital.
2: Jadi akan nge-link semuanya.
0: Ngeling ke semuanya Mbak sekarang Mbak, ke BPN, ke Samsat, ke PLN, ke data BPJS, semua ngeling ke situ, perbankan.
1: Berarti kalau ada, sama dengan Pak Narya di sini, kalau ada data ganda seperti apa Pak? Ketahuan juga enggak ini? Kalau data ganda, Mas Wahyu.
0: Oke, jadi gini Mbak Kiki, yang masuk ke DTSN itu sudah diperserikan sama Kemendagri. Jadi yang masuk ke DTSN yang di ranking itu dipastikan, itu bukan data yang ganda. Kalau masih ganda ya suspend dulu, nggak dimasukkan ke yang mau di ranking tadi sampai ini selesai permasalahannya. NIK mana yang mau dipakai?
1: Oke. Ya. Oke. Terus ada lagi ini, Pak sebenarnya ini gimana ya?
2: Lucu.
1: Jadi
2: pasti lucu pertanyaannya. Pasti lucu.
1: Pak sebenarnya ini yang memvalidasi data itu sebenarnya siapa sih? Kalau untuk penerima bantuan kan juga bukan di Spenduk Capil.
0: Bukan,
1: tidak jelas. Itu dinas sosial kita sendiri kan ini. Ya.
2: Kita bukan Sinterklas.
0: Nah ya, sekarang best system Mbak Kiki.
1: Nah dulu kan ini ya.
0: Versanya ini ya, apa namanya, manual. Jadi pendamping PKH itu turun ke bawah, verval ke alamat yang didaftarkan. Makanya kadang datanya ngaco, nggak sama KK dengan NIK nggak nyambung gitu loh. Mungkin ejaannya salah juga, ejaan namanya, terus ejaan alamat itu nggak sama dengan data yang di Kemendagri di Dukcapil. Itu yang bikin masalah Mbak. Makanya ada orang yang tadinya nerima bansos tahu-tahu disuspend. Kenapa? Kenapa? Pasti ada data yang enggak match di situ, belum padan. Itu sudah dipadankan.
1: Gitu ya, Pak.
0: Gampangnya Sudarto, gimana ya? Kalau dia punya IKD jelas padan gitu.
1: Iya, kalau dia punya IKD itu sudah tertera semua di situ
0: kalau kan. Kalau pakai agen dia kan dia difoto wajahnya ya
1: very kan female.
0: Kalau udah padan dia mesti sesuai. Kalau belum padan ya enggak sesuai, ya otomatis sebagai sistem ditolak dia.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Kiki punya enggak IKD?
1: Punya dong.
2: Masih dipakai enggak? Bisa dipakai enggak?
1: Tak pakai.
2: Karena punya karena enggak pernah dibuka.
0: Oh.
2: Akhirnya dibuka. Harus update.
1: Itu masalahku loh. Aku lupa loh. Oke. Oke.
0: Tapi gini Mbak Ki, biar enggak penasaran, boleh kok masyarakat coba-coba daftar perlinsos.
1: Yang tadi ya, perlinsos ya.
0: Enggak apa-apa, itu terbuka untuk semua desil. Semua nanti kan ada tanggapannya, ada balikannya itu nih. Diterima ditolak gitu aja.
1: Berarti yang menerima yang menolak itu sana, Kementerian Sosial.
0: Betul.
1: Bukan dinas
0: sistem,
1: sistem bukan orang.
0: Iya.
1: Jadi jangan dicampur adukan ya, sabo sama dia ya, ngubah data terus habis itu ini karena
2: ini gara-gara
1: aku,
2: ini
1: gara-gara karena penduduk capil ini. Enggak lah, bukan ya. Terus ini ada Bu Wardani di Madiun. Pertanyaannya terkait dengan pembaruan data. Sebenarnya seberapa sering sih masyarakat itu memperbarui data? Kok mereka yang mau mendapatkan bantuan sosial selalu tertolak, kadang datanya ganda. Nah, ganda lagi nih. Ini mungkin pembaruan data tuh mereka memperbarui data ya karena pindah ya?
2: Enggak, karena ada yang berubah di situ.
1: Ada yang berubah. Ya. Pindah, berubah.
2: Ada yang merubah
1: kematian,
2: tanggal lahirnya, ada yang merubah tempat lahirnya,
1: benar.
2: Ada yang merubah jenis pekerjaan.
1: Benar, statusnya.
2: Ada yang dari Bu. Golongan darahnya di tato menjadi tahu,
1: ada.
2: Itu juga berubah.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, seberapa sering orang harus berubah ya ketika dia berubah?
1: Ya karena memang harus dirubah kan data kan yang bekerja, yang bekerja menjadi pensiun mungkin.
0: Atau pindah pekerjaan.
1: Pindah pekerjaan.
0: Pindah alamat.
1: Yang SLTA jadi udah.
0: Yang pindah dari kerja. SMP, SMA tuh.
1: Itu Bu.
0: Golongan darah.
1: Gitu ya, sahabat Ramadian ya. Iya. Kita kalau membicarakan terkait dengan administrasi kependudukan itu pasti banyak.
2: Panjang yang kali lebar.
0: Kali tinggi, Pak.
2: Kali tinggi. Berarti satuannya meter kubik.
0: Iya.
1: Jadi kalau
0: sampai 10 itu.
1: Makanya jadi
0: 10 dimensi. 10 desi, desi 10.
1: Jadi memang begitu ya. Digitalisasi ini memang sekarang itu kan masyarakat lebih pinter nih ya, jadi mungkin ya itu tadi bisa membuka apa tadi portal yang dikirimkan perlinsos,
2: perlinsos
1: portal perlinsos
0: kemensos .go.id
1: itu. Jadi sahabat-sahabat siapapun bisa membuka itu kan ya,
0: nggak apa-apa, coba-coba aja,
1: coba-coba aja karena ajukan itu yang menentukan karena itu yang menentukan bukan manusia, itu sebagai sistem gitu. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Pak, saya mau mengajukan pembaruan data untuk kakak karena ada keluarga yang mau masuk atau ikut saya. Apa yang harus saya siapkan? Terima kasih Pak Pujo. Loh kok kenal?
0: Kansnya ternyata ya.
1: Ternyata.
0: Kansnya Pak Pujo nih ini.
1: Terima kasih, enggak ada nomor, enggak ada namanya loh.
0: Nah, iya toh.
1: Ayo, siapa
0: pakai? Ayo, siapa pakai? Ayo.
1: Apa aja nih?
2: Apa yang disiapkan ya? Kalau ada keluarga yang masuk, masuknya dari mana? Misalkan kalau dari luar kota.
1: Luar kota nih kayaknya.
2: Yang disiapkan adalah surat pindah dari Dukcapil asal.
1: Surat pindah ya?
2: Ya, yang utamanya itu surat pindah dari Dukcapil asal. Terus kalau dia masih anak-anak, usia di bawah 17 tahun, ada surat hak asuh dari orang tuanya.
1: Oke.
2: Surat keterangan hak asuh. Jadi orang tuanya yang dari tempat asalnya itu memberikan hak asuhnya kepada
1: yang
2: di,
1: ikut ini.
2: Diikuti itu. Nah, itu yang penting, Mbak.
1: Udah habis itu langsung datang ke Dismenduk Capil ya.
2: Iya, betul.
1: Dan enggak lama kok, sahabat Ramadian kalau mau memperbarui kakak hanya 5 menit.
2: Iya.
1: Gitu. Iya kan beneran?
2: Iya, kayak lagunya menit. Siapa itu?
1: Elvis Sukaisi.
2: Pak Wahyu itu yang hafal.
1: Oh iya. Spesialis
2: dan menit lagi
0: ke saya.
1: Oke. Oke, baik, di kebersamaan kita untuk hari ini, desil dan akurasi data penduduk untuk penyaluran bantuan sosial. Mungkin dari Mas Wahyu ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat enggak? Soalnya masyarakat itu gini loh, masyarakat itu sebenarnya tahu, masyarakat itu sebenarnya pinter, tapi masyarakat ogah. Nah gitu enggak sih? Males.
0: Males ya.
1: Ada juga masyarakat yang perhatian, terus kemudian ngerti juga informasi-informasi yang tersampaikan dengan jelas, sehingga dia bisa mungkin bisa menyampaikan informasi ini kepada yang lain. Tapi kalau sebenarnya tahu, ngerti, tapi malas untuk memperbarui data, untuk memperbarui ABC-nya.
0: Ya, jadi gini Mbak Kiki, di acara ini yang kita on-air itu memang fokusnya ke penerima bansos, ya. Jadi fokusnya ke situ dulu. Sebenarnya untuk update data itu berlaku semua. Kalau dia udah punya KK, NIK, ya, sepanjang ada perubahan data kependudukan itu harus segera diupdate. Nah, karena sekarang ini lagi ada perubahan sistem ya penerimaan bansos, dimana mulai tahun depan tuh sudah harus daftar sendiri kalau ingin dapat
1: mendapatkan
0: bansos,
1: bantuan sosial.
0: Maka fokus kita ke situ, fokus ke penerima bansos yang ada perubahan data di data kependudukannya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi Mbak Kiki nanti di penentuan ranking desil ya. Ya, jangan sampai datanya belum audit, nanti ketika dilihat di base system datanya enggak sama dengan audit Kemensos, kan ditahan dulu nih bansosnya, di suspend dulu. Atau mungkin ada perubahan data yang mempengaruhi perankingan peringkat. Kalau bansos kan dari desil 1 sampai 4. Ya, kalau BPJS apa PBIH, PBID kan desil 1 sampai 5. Nah, itu perubahan apapun segera dilaporkan. Jadi yang jelas mohon kesadarannya masyarakat, terutama yang menerima bansos, apabila ada perubahan data kependudukan segera lapor ke Dukcapil. Nah, misalnya lu, saya kok selain ini saya malah khawatir nanti jangan-jangan nggak terima nih
1: karena setelah saya rubah.
0: Iya kan, saya ngeling kemana-mana NIK-nya kan ada rekening, ada surat tanah, ya kan, ada pinjaman di bank, terus daya rumah saya benar buat ke atas, gimana ya, mohon kesadarannya gitu loh. Jadi bansos ini uang negara, uang kita juga, harapannya apa, tepat sasaran Mbak Kiki.
1: Iya betul, harapannya itu
0: kan apa ya, sebenarnya dia nggak berhak nerima, tapi nerima kan sama dengan memakan hak orang lain yang lebih berhak kan. Nah ini gimana perhitungannya nanti gitu loh. Jadi mohon sarannya supaya nanti berkeadilan, tetap sasaran, mohon segera diupdate ke Dukcapil setempat ya apabila ada perubahan data kependudukan. Jadi peran Dukcapil itu aja Pak, untuk memadankan data. Nah lainnya udah by system dah.
1: Udah ya, kita jadi ini terintegrasi ya, pemerintah pusat, daerah, instansi, itu sudah ya, sudah terintegrasi ya. Tapi dari pemerintah pusat, daerah sama kita ya, itu tenaga instansi, itu tuh tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya?
0: Jadi gini, pemilik datanya itu Kemensos, pemadanan datanya Kemendagri.
1: Betul.
0: Nah nanti yang ngolah desil-desilnya itu BPS.
1: BPS
0: ini turunkan ke Dinsos, Kabupaten Kota sama pembedanya itu nanti yang sama gandeng perbankan. Kalau di Kota Madiun itu menggandeng Bank Mandiri. Jadi tiap daerah beda. Bahkan ada yang di 3T itu lewat kantor pos Mbak Kiki.
1: Iya sih.
0: Enggak lewat bank.
1: Iya.
0: Mungkin untuk bank bisa beda-beda. Mungkin di Madiun Mandiri, di kota lain apa gitu.
1: Iya,
0: yang bisa jelas Bank Himbara.
1: Iya,
0: Bank milik negara gitu.
1: Bank milik negara.
0: Dari saya seperti itu.
1: Oke, mungkin dari Kak Pu bersama kita
2: tadi
1: hari ini.
2: Benar yang disampaikan Pak Wahyu, selain update juga segera install IKD, identitas kependudukan digital. Karena sebagian orang saya nggak punya IKD, pakai ini aja. Nah, untuk tahun-tahun mendatang itu IKD sebagai syarat utama untuk mendapatkan bansos.
0: Ya, karena loginnya lewat itu.
1: Loginnya lewat itu ya. Tadi dari sampai
2: pinnya yang untuk buka ya, pinnya IKD itu.
1: Perlinsos itu?
2: Iya.
0: Iya. Coba aja.
1: Iya, benar-benar.
2: Coba aja. Kalau untuk membuka hatinya Mbak Kiki, saya enggak tahu pinnya pakai apa ya.
0: Apa ya?
1: Ya Allah, mereka tahu lo pinku.
0: Rahasia ya, Pak Jaya.
2: Nah, itu aja. Jadi install IKD. Sekarang kalau IKD enggak ada gunanya, sekarang sangat berguna, dan saya yakin untuk tahun-tahun berikutnya orang akan install itu.
1: Ya, karena memang digitalisasi bantuan sosial itu kan salah satu upaya pemerintah. Jadi kalau aku baca, kalau aku buka Perlinsos tadi emang ternyata kita masukkan NIK,
0: betul, ya PIN kan? IKD-nya.
1: PIN IKD-nya. Nah, ini biar bantuannya benar kata Pak Ohi tadi ya, tepat sasaran, transparan, betul, gitu kan ya. Karena memang program ini kalau boleh saya ini ya, program ini tuh ternyata bergantung pada kualitas data yang dimiliki sama di penduk capil.
0: Nggih. Ya gak sih? Dan itu juga bergantung juga pada keaktifan benar yang punya data tadi. Siapa ya, warga negara tadi yang punya NIK tadi. Nah,
1: jadi karena datanya udah valid, bisa jadi dasar juga. Ya gak sih, penyusunan data tunggal tadi, DTSN tadi.
0: Dan NIK sebagai pucuknya mbak, hubnya.
1: Benar.
0: Simpul dari semua pelayanan publik. Ya gitu.
1: Jadi gitu ya Sobat Ramadian, jadi ini kolaborasi lah ya pemerintah sama masyarakat gitu ya Kak Pu ya. Kalau Kak Pu mah tiap hari kakak KTP
2: juga. Dan jangan lupa selain install IKD kalau gak sempat, kita Sabtu Minggu kan buka.
1: Buka, nah, jangan ada alasan ya lagi.
2: Terus kita turun ke RW, semakin dekat ke masyarakat.
1: Turun ke RW itu ada harinya gak?
2: Senin sampai Kamis.
0: Kamis.
1: Senin sampai Kamis.
0: Gantian.
1: Berarti RT RW udah dikasih tahu nih, besok ada petugas dari di penduk capil gitu ya, untuk melayani masyarakat ya. Kebanyakan apa Kak Pu ini?
2: Kebanyakan ya KK dan KTP. Tapi juga
1: IKD.
2: Kalau punya KK, punya KTP, terus gak punya akta, kita sarankan bikin akta kelahiran. Walaupun sudah
0: tua-tua itu
2: sudah gen apa itu?
0: Baby boomer.
2: Tetap kita sarankan untuk cari akta.
1: Itu dibantu juga di situ.
0: Iya.
1: Oke.
2: Ini tadi kan kita dari sana sama Kak Yesi.
1: Oh iya, dia ya.
0: Sebetulnya kita nih Kak Yesi. Halo.
1: Oke, baik. Ada yang lagi disampaikan?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya. Mungkin nanti sahabat Ramadion kalau memang belum jelas ya, atau mungkin ada masih banyak, saya mau tanya langsung aja lah. Karena mungkin terbatas juga waktu ya, bisa langsung ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ya, hari Senin sampai Minggu. Gak tutup. Hari libur buka. Jadi jangan ada alasan lagi untuk menunda-nunda memperbarui data kependudukannya sahabat Ramadian semuanya.
0: Ini Kak Kiki, kalau bingung sungkan ke Dukcapil, bisa tanya pendamping PKH-nya dulu.
1: Itu pendamping kan, PKH ya. Ada berarti?
0: Ada, mesti ada.
1: Ada ya. Di kelurahan itu berarti?
0: Iya.
1: Di kelurahan ya.
0: Iya. Kayak kader PKK gitu loh.
1: Boleh ya, berarti tanya ke situ.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, tanya pendamping PKH-nya dulu.
1: Oke. Jadi gitu ya. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan Sabtu Ramadion bisa meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan publik, sekaligus juga memperkuat apa ya, perlindungan sosial bagi masyarakat ya. Masyarakatnya membutuhkan ya. Jadi biar tepat sasaran gitu. Terima kasih untuk hari ini Kak Pujo.
2: Oke, sama-sama Kak.
1: Mas Wahyu, terima kasih.
0: Oh iya Kak Desi.
2: Desilnya berapa Kak?
0: Desil ya.
1: Aku pengen tahu. Aku tuh pengen tahu desilku loh. Oke deh, jadi itu sama-sama ini kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih juga ini senior-senior luar biasa yang sudah hadir di kebersamaan kita di Spektrum Kota bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madian terkait dengan desil dan akurasi data penduduk untuk penyaluran bantuan sosial. Saya Kiki Desli undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

93 FM LPPL Radio Suramadion. Baik, masih juga bersama kita untuk Spektrum Kota sesi yang kedua, masih ditemani bersama saya Kiki Desli ya. Baik, masih di hari ini 8 Juli 2026. Bener ya? Betul. Jadi sahabat Suramadion, di luar cuaca cukup panas, angin juga. Nah, ini enggak mempengaruhi desil tapi mempengaruhi

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Blessings.
1: Blessings.
0: Blessings.
2: Sahabat Shalom Madiun, warga Palestina mengeluhkan tentang perang Gaza yang kini terlupakan sejak Amerika Serikat dan Israel berperang dengan Iran. Dikutip dari media Detik News, ketidakpedulian yang tampak terhadap wilayah Palestina ini semakin mencolok karena wilayah tersebut berada di jantung rangkaian peristiwa yang menjerumuskan kawasan itu ke dalam konfrontasi paling berbahaya dalam beberapa dekade. Serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober 2023 lalu memicu respon besar. Respon militer terbesar-besaran di Gaza melibatkan sekutu-sekutu yang didukung Teheran seperti milisi Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman dan akhirnya Iran sendiri. Sementara itu lebih dari 2,5 tahun kemudian, Gaza tetap terperangkap dalam krisis kemanusiaan yang parah. Meskipun gencatan senjata dicapai antara Israel dan Hamas Oktober 2025, upaya untuk benar-benar mengakhiri perang terhenti selama berbulan-bulan.
0: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku takut nih, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

Sahabat Sonom Adion, menghadapi cuaca panas, kering, berangin kayak sekarang gitu kan ya. Maka kita fokusnya pada masalah pencegahan dehidrasi dulu aja deh untuk perlindungan kelembapan kulit. Kunci utamanya adalah minum. Gak usah harus dibatasin, gak usah harus diliterin. Haus minum, pengen minum, minum gitu aja. Karena selain itu bagus untuk kelembapan kulit. Terus aplikasi sunscreen juga bagus. Pelindung. Ini untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari. Terus kemudian menggunakan pakaian yang panjang. Jadi untuk menghindari paparan langsung angin sama sinar UV. Tapi kalau saya sih kalau udah pakai sunscreen atau pelembab sih enggak apa-apa sih. Selalu pakai payung. Tapi mau kemana gitu kan? Kita mau liburan, enggak juga. Kita itu yang bekerja di luar, bekerja lapangan dan lain sebagainya. Nah ini yang harus benar-benar pakai topi, pakai pelindung, pakai pelembab, bawa air putih. Jangan lupa kuncinya mah itu, bawa air putih ya, air putih yang banyak. Itu untuk membantu melembabkan kulit juga. Sahabat Sonomani, selain membantu agar kita terhindar dari dehidrasi ya. Karena apa? Jangan mengandalkan rasa haus aja. Rutin aja minumnya. Konsumsi air murni atau air putih yang cukup. Nggak perlu air zam-zam kali. Jauh ke Mekah dong. Kecuali kalau kita ibadah di sana ya. Ya, konsumsi air putih cukup untuk menjaga metabolisme tubuh dan kulit. Jangan lupa juga makanannya ada buah, ada sayur. Karena asupan yang tinggi. Ya, makanan dengan asupan yang tinggi air dan antioksidan kayak semangka, cocok nih. Jeruk, cocok banget. Timun, saya suka bawa timun. Karena apa? Kadang semangka tuh kan kelihatannya merah, tapi rasanya gak semanis merahnya gitu. Atau jeruk, cantik di luar kayak semangka, cantik di luar, tapi rasanya gak seperti cantiknya gitu sih. Gimana ya? Jadi ya, timun aja lah. Kita udah tahu kan rasa mentimun seperti itu. Lagian timun juga murah nih, Sahabat Ramadhan. Tapi jeruk juga murah, ya, semangka juga murah. Ya jangan beli yang bulat, beli yang udah dipotong-potong itu aja. Gimana caranya kita tetap hemat lah ya, Sahabat Ramadhan ya, di intis ekonomi sekarang. Gitu ya. Terus kemudian penggunaan pakaian yang tepat. Jadi pakaiannya tuh nggak usah yang berbahan wool gitu. nggak usah ya. Kita bukan di Norwegia. Ya pilih pakaian yang longgar, katun kayak gitu. Warnanya cerah aja. Terus biar sirkulasi udara juga baik. Panasnya juga nggak mudah menyerap gitu. Lindungi diri di luar ruangan tuh ya itu tadi loh, pakai topi, pelembab, kacamata boleh, payung juga boleh. Tapi kalau kita kerja lapangan, bawa payung kayaknya mengganggu nggak sih? Ganggu deh. Jadi untuk Sahabat Ramadhan, kalau pakai pelembab tuh kita harus aplikasinya ya, kita tuh kulitnya berminyak atau kering atau sensitif dan lain sebagainya. Itu. Jadi cari sendiri. Karena ini apa ya, bisa membantu banyak membantu kalau kita pakai pelembab. Gitu. Biar meskipun cuaca panas, kita enggak mudah lelah ya. Kulit kita juga selalu lembab, enggak kering. Biasanya kalau kering tuh gatel. Itu aku ya, saya ya. Maksudnya itu saya ya. Kayak gitu. Terus kering, terus ini apa namanya ya, kayak sariawan. Balik lagi ke situ, saya itu sampai sariawan juga gitu. Karena mungkin kondisi tubuh juga nggak fit ya, sampai Ramadhan ya. Terus kalau di luar itu kan panas, kering, angin, kita banyak mengeluarkan keringat. Itu loh yang bikin
gatel-gatel sayanya. Terus kadang saya juga pusing gitu, sahabat Ramadian. Jadi sehat ya untuk sahabat Ramadian semuanya. Cukup cukupi kebutuhan airnya, cairannya ya. Pakai tabir surya atau pelembab. Pakai pakaian yang sebenarnya kita tuh kalau di cuaca kayak gini tetap menggunakan pakaian panas, tetap menggunakan pakaian lengan panjang sih. Gitu, biar perlindungannya ekstra. Tapi kalau mungkin itu membuat sahabat Ramadian gerah, jengah dan sebagainya, ya sesuaikan aja lah sahabat Ramadian ya. Pakai pakaian yang longgar, warnanya cerah kayak gitu. Bahannya polyester kayak gitu. Rayon, katun kayak gitu. Topi, kacamata perlu tuh. Ya. Makan makanan ringan lebih sering, bawa crackers ya, kayak gitu-gitu. Kuaci, enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Kemudian olahraga dalam ruangan, ya boleh sih yang suka olahraga. Kalau di luar mau lari-lari panas, di rumah bisa pakai treadmill dan lain sebagainya kan. Kalau nggak ada treadmill gimana mbak? Ya kardio aja. Bisa lihat YouTube lah. Sekarang banyak YouTube. Jadi kita bisa mengurangi apa ya namanya ya? Kita bisa mengurangi keluhan lah. Aduh di luar panas. Aduh di luar ini. Nah kita bisa mengurangi itulah. Tetap alhamdulillah. Gitu kan ya. Tetap alhamdulillah. Mudah-mudahan segala sesuatunya baik untuk sahabat Ramadian. Karena kita bisa mendengarkan tubuh kita. Jangan memaksakan diri juga. Ya kalau gak enak badan ya istirahat. Gitu. Sudah kalau sudah merasa lelah istirahat. Ya. Saya Kiki Daisley untuk kebersamaan kita hari ini. Kita tuntaskan terlebih dahulu ya sahabat Ramadian. Terima kasih banyak. Selamat pagi, jelang siang. Dan habis ini ada teman saya yang akan menemani sahabat Ramadian semuanya. Jadi terus sehat, terus semangat untuk sahabat Ramadian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Oke, Suramadu, selamat pagi, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suramadu di kesempatan Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut kolektif dari Radio Suramadu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suramadu. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Wih, ngini lak beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis,

93 FM LPPR Radio Suramadu. Oke, sahabat Nadiun, selamat pagi, ketemu lagi di acara Sweet More ataupun di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya, di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga selamat siang juga buat sahabat Nadiun, siang hari ini juga dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Dia juga di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Seperti biasa, buat sahabat-sahabat yang akan request, silakan kita tunggu kebersamaannya hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Dan juga coba kita sapa dulu. Tadi sepertinya juga di via WhatsApp kita sudah ada yang masuk. Dan juga halo Suara Madiun, ini dari Theo yang ada di Magelang juga mau request lagunya Rasa dari Pelangi. Terima kasih, coba kita siapkan dulu ya. Dan juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun.

Dan juga sahabat Radion, nanti lagunya ditunggu ya buat Theo yang ada di Magelang. Dan juga di kesempatan saat ini juga kembali kita akan hadirkan informasi dari seputaran Kota Madiun ya. Dan juga sahabat Radion, kali ini juga kita kutip dari Radar Madiun, di mana sahabat Radion, Kabupaten Madiun juga mulai menghadapi dampak kemarau yang juga semakin terasa. Bahkan berdasarkan peringatan dari stasiun BMKG Nganjuk, wilayah kini menjadi status siaga. Dan juga tentunya meteorologi setelah mengalami hari tanpa hujan juga dalam kurun waktu yang cukup panjang, kendati tersebut juga membuat masyarakat diminta berhemat menggunakan air sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dan juga maupun juga kebakaran pemukiman ya, di mana pengamat meteorologi dan geofisika stasiun geofisika Nganjuk Setiaris juga mengatakan bahwa status siaga diberikan karena juga Kabupaten Madiun tengah mengalami hari tanpa hujan selama 31 hingga 60 hari. Jadi jika kondisi tersebut berlanjut, tentunya wilayah tersebut juga berpotensi mengalami defisit curah hujan yang memicu kekurangan ataupun dalam hal ini kekeringan meteorologi. Dan untuk saat tersebut juga diberikan karena wilayah ini juga telah mengalami hari, maksudnya hari tanpa hujan dan selama 31 hingga 60 hari dan selama berpotensi mengalami defisit curah hujan, apalagi juga kondisi saat ini juga terus berlanjut.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Itu ki gratis kok ora dipateni kerane. Oke, terus banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan buat Mas Tio tadi lagunya udah kita hadirkan ya. Dan juga kita masih tunggu buat sepesan lainnya juga akan bergabung. Kita tunggu bersamanya di via WhatsApp di 081-5564-51817. Dan sepesan kembali di kesempatan saat ini juga akan kita hadirkan formasi tips ya, di mana sepasang hadirin seperti kita kutip dari CNN Indonesia, ada beberapa cara untuk dapat mengkonsumsi daun kelor, salah satunya dengan menjadikan air rebusan alias teh. Dan memangnya apa saja manfaat dari air rebusan daun kelor tersebut, sapa-sapa di mana kelor dikenal sebagai sejuta khasiatnya untuk kesehatan, dan daun satu ini juga dianggap ampuh untuk mengatasi berbagai kondisi medis. Bahkan mengutip dari Medical News Today, daun kelor juga kaya akan senyawa antioksidan dan antiinflamasi. Dan ini pula yang tentunya juga membuat daun kelor banyak digunakan untuk khasiat kesehatan. Di mana manfaat dari kelor, rebusan dari daun kelor tersebut yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Di mana dalam sebuah studi terhadap hewan, ekstra kelor juga ditemukan meningkatkan kesehatan jantung. Bahkan studi lainnya juga menemukan bahwa daun kelor dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan meluruskan pembetulan plak di pembuluh darah. Dan tentunya kesemuanya juga dapat meningkatkan sistem kardiovaskular. Yang berikutnya yaitu mengelola diabetes, di mana air rebusan daun kelor juga membantu orang dengan diabetes mengelola gula darah. Bahkan kendati demikian, untuk simpulan tersebut juga banyak ditemukan dalam studi pada hewan, di mana sejumlah sementara untuk pada manusia hasilnya juga belum terlalu konsisten. Bahkan beberapa penelitian juga diperhatikan konsumsi daun kelor dapat menurunkan kadar gula darah setelah makan. Bahkan peneliti mengatakan bahwa beda jenis varietas kelor dan metode pengolahan bisa memberikan hasil yang berbeda. Yang berikutnya itu membantu pengobatan kanker, di mana sebuah studi laboratorium juga menemukan bahwa daun kelor dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker pankreas, di mana kelor tersebut juga ditemukan dapat meningkatkan efek obat kemoterapi. Namun demikian, hal tersebut juga baru terbukti dalam sebuah penelitian terhadap hewan. Jadi dalam hal ini dibutuhkan lebih banyak studi untuk dapat memvalidasi dari manfaat untuk manusia. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kesehatan otak, di mana dalam studi hewan, ekstrak daun kelor juga memberikan efek positif pada kimia otak. Jadi dari sini peneliti juga mendorong adanya penelitian lebih lanjut tentang manfaat daun kelor untuk penyakit Alzheimer. Yang berikutnya sarannya yaitu yang kelima, mencegah penyakit kronis, di mana daun kelor juga mengandung sejumlah senyawa yang bisa membantu mencegah penyakit kronis, diantaranya adalah polifenol, tanin, saporin, dan juga masih banyak lagi. Dan tentunya hal tersebut juga berefek samping minum air rebusan daun kelor, yaitu saporin. Yang pertama yaitu interaksi obat, di mana kelor juga dapat menurunkan efektivitas obat diabetes, kalor ataupun kelor yang juga dipercaya dapat meningkatkan efek samping sejumlah jenis obat. Jadi lakukan konsultasi dengan dokter lebih dahulu sebelum mengkonsumsi daun kelor. Yang berikutnya yaitu efek pada kehamilan. Sapa-sapa di mana dalam studi hewan juga daun kelor dapat menghambat reproduksi. Kulit pohon kelor juga telah dikaitkan dengan resiko keguguran. Yang berikutnya yaitu interaksi dengan kemoterapi, di mana daun kelor memang telah ditemukan dapat meningkatkan efek beberapa obat kemoterapi.
Meski demikian, tentunya orang juga menjalani kemoterapi sebaiknya tidak menggunakan produk herbal jika belum berkonsultasi dengan dokter, di mana obat herbal juga dapat berinteraksi dengan obat kemoterapi. Dan seperti yang dibilang tadi, gambaran terkait dengan daun kelor ya, ada efek samping yang juga bisa ditimbulkan dari air rebusan daun kelor. Dan tentunya juga ada beberapa manfaat, 5 manfaat yang dapat, yang juga telah dibuktikan manfaat dari daun kelor sendiri. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Salam Adin. Dan ya, di mana Salam Adin nanti juga masih akan kita hadirkan informasi bolehkah minum jamu setelah minum obat dan ketahui efeknya. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Salam Adin. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
6: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
7: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
6: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
7: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
8: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar Rp750 juta loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
9: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Sarmadio. Dan sahabatnya masih juga bersama kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan setelah tadi juga sudah kita hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini ya. Dan juga seperti saya sampaikan tadi terkait dengan bolehkah minum jamu setelah minum obat dan bagaimana efek sampingnya. Di mana sahabat Madiun, jamu dan juga obat sama-sama berkhasiat dalam menyembuhkan penyakit. Namun bolehkah jamu juga diminum setelah minum obat? Di mana sahabat Madiun, minum obat juga penting. Hal tersebut juga dilakukan karena bisa membantu tubuh melawan penyakit dan tentunya juga meredakan gejala serta mencegah kondisi tubuh menjadi lebih parah. Di mana obat juga berfungsi untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil agar tidak menimbulkan komplikasi.

Dan sahabat teman di mana selain obat juga sering kita minum jamu karena juga dianggap sebagai pengobatan alami yang berasal dari bahan herbal seperti kunyit, jahe dan temulawak. Di mana jamu dikonsumsi untuk dapat menjaga daya tahan tubuh, mengurangi gejala dan juga melancarkan pencernaan ataupun juga menjaga kesehatan. Dan juga sama-sama ini karena juga sama-sama berkhasiat, jarang juga orang meminum obat langsung minum jamu, dan dengan anggapan tersebut penyakit mereka juga akan sembuh dengan melakukan hal demikian. Namun apakah hal ini juga aman untuk dilakukan, seperti kita kutip dari CNN Indonesia terkait dengan pengaruh obat dan jamu. Jadi dalam hal ini sahabat radio, bolehkah jamu sebelum minum obat? Dan saya belum menjawab pertanyaan tersebut, tentunya penting untuk dapat memahami pengaruh obat dari berbagai jenis mineral dan makanan. Bahkan sahabat radio, hal tersebut juga karena juga pencampuran keduanya bisa mempengaruhi cara kerja obat dan dalam tubuh tentunya. Dan beberapa hal yang sebaiknya juga tidak diminum setelah meminum obat di antara lain adalah alkohol. Yang pertama alkohol, di mana alkohol juga sangat berbahaya jika diminum bersama dengan obat, karena kombinasi ini bisa menyebabkan mengantuk berat, pusing, mual, gangguan pernapasan hingga pendarahan dalam. Di mana pada beberapa kasus alkohol juga membuat orang menjadi lebih efektif ataupun juga justru lebih beracun bagi tubuh. Jadi sebaiknya hindari alkohol selama masa pengobatan. Yang kedua yaitu minuman berkafein, di mana kopi, teh, soda dan juga makanan minuman energi juga bisa mengganggu penyerapan obat. Di mana kafein juga dapat menyebabkan efek samping seperti jantung berdebar, gelisah dan juga iritasi lambung. Jadi terutama jika diminum bersama obat tertentu. Yang berikutnya sahabat-sahabat lain yaitu jus buah sitrus tertentu. Di mana dalam hal ini jus buah sitrus seperti juga grapefruit dan sejenisnya dapat meningkatkan kadar obat dan darah sehingga efek sampingnya juga menjadi lebih kuat. Yang berikutnya susu atau minuman tinggi kalsium, di mana susu juga dapat menghambat penyerapan beberapa obat terutama antibiotik dan obat osteoporosis, dan akibatnya obat tersebut juga bekerja secara optimal. Jadi dalam hal ini obat tidak bisa bekerja secara optimal ya. Jadi secara singkat, minuman obat halal tersebut juga dapat meminum obat bisa mengakibatkan terganggunya penyerapan obat, adanya interaksi berbahaya dalam tubuh, meningkatkan resiko efek samping dan juga mengubah cara kerja obat dan sebagainya. Oleh karena itu juga demi keamanan dan kesehatan, tentunya sahabat-sahabat radion, orang-orang juga memilih minum obat dengan air putih dan menghindari mengkonsumsi hal-hal lain setelah meminum obat itu. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana dengan jamu, di mana melansir dari berbagai sumber, sebaiknya mendapat jeda antara minum obat dan meminum jamu agar komplikasi dari tubuh tidak terjadi, dan jeda yang dilakukan pun sekitar 1 hingga 2 jam setelah meminum obat. Jadi hal tersebut karena juga ada beberapa kandungan dalam jamu yang juga dikhawatirkan bisa mempengaruhi cara kerja obat, seperti jahe, kunyit, serai dan juga temulawak, ginseng, bawang putih, lidah buaya, mirit dan juga daun kelor. Jadi meski demikian, untuk penduduan ini juga bersifat umum, jadi setiap orang memiliki kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan juga jenis pengobatan yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya sahabat-sahabat ini selalu berkonsultasi dengan dokter dan apoteker untuk dapat mendapatkan saran yang paling tepat dan aman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatanmu.
Dan sebenarnya demikian tadi satu informasi terkait dengan obat ya, yang tentunya juga terkait dengan minum jamu setelah minum obat dan apa efek-efek yang bisa ditimbulkan. Dan juga sama-sama dirinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarmanci, semakin hari semakin padat informasi.

salir.

0: nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
0: Suara Madiun 93.

93 FM LPP Radio Saramadio. Oke, sahabat radio, di kebersamaan kita di siang hari ini juga telah kita hadirkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Saramadio. Dan juga terima kasih banyak atas simpati di 93 FM LPP Radio Saramadio. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan berundur dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat semangat, dan sampai jumpa.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung.

0: di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Betul. Sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
4: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur. Iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
4: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
5: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Kementerian Haji dan Umroh berencana meningkatkan kompetensi petugas hingga memperbaiki tata kelola logistik untuk musim haji tahun-tahun mendatang. Dikutip dari media Kompas, langkah ini merupakan bagian dari transformasi penyelenggaraan haji yang tengah dijalankan Kementerian Haji untuk menghadirkan layanan yang semakin humanis, profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan jamaah. Selain itu, Kementerian Haji akan melakukan penguatan pembinaan manasik yang lebih terintegrasi, menyempurnakan layanan pada fase armusna, serta memperkuat pelayanan bagi jamaah berkebutuhan khusus, termasuk pelayanan safari wukuf dan badal haji. Tujuannya, agar pelayanan lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah.

です。

93.4 PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Madiun, selamat siang ya. Dan jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Sweet Morris. Dan semoga aktivitas kita berjalan lancar dan tetap semangat ya. Dan juga buat sahabat yang lagi ada di kantor, di toko, ataupun juga dalam perjalanan, dan ada juga di rumah, atau juga mungkin yang sedang menikmati waktu istirahat makan siang. Dan terima kasih yang sudah memilih Suara Madiun sebagai teman aktivitas sahabat semuanya. Dan baik, kita akan temani dari jam 1 siang nanti sampai dengan jam 3 sore, tentunya dengan lagu-lagu mancanegara. Jadi kalau sahabat punya satu kenangan atau juga punya memori dengan lagu-lagu ini, bisa di request ya di 081-556-451-817. Dan selama beberapa jam ke depan nanti, Oh akan temani semuanya di Sweet Memories, program yang menghadirkan lagu-lagu mancanegara lintas generasi. Dan lagu-lagu ini juga bisa membangkitkan mungkin suasana yang tentunya pernah sahabat lupakan atau juga sahabat ingat ya. Nah, ketika mendengarkan lagu-lagu seperti ini, biasanya yang terlintas dalam hal kita, dalam benak kita adalah kenangan yang tentunya sahabat rasakan di waktu lalu. Mungkin kenangan itu sudah hilang, tapi saya yakin ada satu lagu yang ketika kita play di sini di studio kami, sahabat ingat, ah ini ketika saya lagi apa? Oh, ketika saya ini waktu itu lagi apa gitu ya. Nah, semoga di kesempatan siang hari ini aktivitas kita berjalan lancar dan semua akan saya temani semuanya ya, aktivitas kita semuanya, entah itu di kantor, yang lagi di rumah, lagi di jalan semuanya. Dan semoga kita bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kita akan hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan lagu ini juga saya yakin ya, walaupun usianya sudah puluhan tahun, ya saya yakin lagu-lagu juga tidak akan pudar dikenang oleh pikiran kita masing-masing ya. Bukan karena lagu itu enak didengar, tapi saya yakin bukan hanya enak didengar tok, tapi satu hal yang paling istimewa adalah memori atau kenangan lagu yang ada di balik semuanya itu. Jadi siapkan diri Anda baik-baik untuk menghadirkan atau juga mendengarkan program acara kami. Jadi selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 3 sore nanti. Dan marilah bersama perjalanan musik ini kita hadirkan. Dan inilah Sweet Morris hanya di Radio Suara Madiun.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka pengen selesai.

mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita bertemu lagi untuk siang hari ini ya, masih di program acara kami di Sweet Memories. Ada O yang akan temani semuanya sampai jam 3 sore nanti. Dan saat ini kita sudah di pukul 13 lebihnya 37 menit. Apapun aktivitas semuanya, semoga lancar ya sahabat ya. Kalau siang hari ini mungkin ada yang sudah persiapan istirahat, ada juga yang sudah persiapan makan siang juga, ada juga persiapan mau bobo boleh juga. Ada juga yang persiapan mau kembali ke kantor ya, karena oh tadi sudah ya, untuk informasi pemerintah Kota Madiun kalau istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Ada juga dinas yang tidak istirahat, tidak pernah libur, itu Dukcapil ya. Jadi kalau sahabat semuanya yang saat ini lagi di jalan juga, terima kasih bersamaannya sudah memilih kita atau juga memutar ya di 93 FM untuk menemani hari-hari sahabat semuanya. Baik sahabat, kita sedikit mengulas satu lagu tadi ya. Dari siapa tadi ya terakhir tadi, ada Chicago, ada You Are The Inspiration. Nah ini kalau sahabat punya satu inspirasi gitu ya, atau juga seseorang yang bisa menjadikan kita inspirasi, tidak usah orang itu tokoh masyarakat, tidak usah orang itu sangat hebat, tidak. Tapi kadang inspirasi itu datang dari orang-orang yang sekitar kita yang mungkin tidak pernah kita sadari. Entah itu orang tua kita sendiri, entah itu anak kita juga bisa, entah itu saudara atau tetangga kita yang tentunya bisa membuat kita tuh sampai hari ini mengikuti apa yang jadi inspirasi mereka. Nah, kadang orang tua kita atau ayah kita yang kita selalu lihat tiap hari berangkat kerja sebelum matahari terbit, pulangnya juga malam hari, tapi tetap menyempatkan waktu juga buat keluarga. Ada juga yang di rumah ya, entah itu ibu kita atau juga orang tua kita, wanita, yang mungkin tidak pernah libur sahabat ya. Mereka ini selalu menyediakan kita makan, mungkin juga merapikan rumah kita juga, merapikan kamar kita juga, atau juga ya merapikan halaman-halaman yang ada di sekitar kita. Dari bangun tidur sampai malam hari, selalu ada yang dikerjakan. Dan hebatnya, seringkali beliau tidak pernah bilang, tidak pernah merasa capek, dan padahal kita tahu sebenarnya beliau ini juga butuh istirahat. Atau juga mungkin seorang guru yang mendidik anak-anaknya, ada juga teman kita yang selalu semangat menjalani hidup kita, memberikan inspirasi-inspirasi kita, atau juga memberikan kalimat-kalimat yang kadang itu kita membuat semangat juga ya. Dan sahabat tahu enggak, tanpa disadari, mungkin dari ini kita juga sedang menjalani inspirasi untuk orang lain. Mungkin ada juga yang tentunya siang hari ini ada yang menjadi panutan kita, karena kita tidak pernah tahu sahabat ya, siapa yang sedang memperhatikan dan menjadikan kita itu pelajaran. Jadi, apakah itu orang tua, guru, sahabat, pasangan, atau juga mungkin seorang yang bahkan belum pernah kalian temui secara langsung, tapi sudah membuat semangat, membuat kita hidup lebih baik lagi, dan kalian harus terus termotivasi karena mereka. Jadi, hari ini saya akan mencoba, berbuatlah baik, berterima kasihlah pada orang yang telah menginspirasi kita. Entah itu hidup kita, entah itu pelajaran yang berharga untuk kita semuanya menjalani hidup, atau juga pelajaran-pelajaran yang buat kita tuh bisnis lancar, semuanya lancar, rezeki kita juga lancar. Jadi, tidak ada salahnya dalam hati kita berikan doa untuk mereka semuanya, supaya panjang umur, sehat selalu, dimurahkan segala rezekinya, dan juga semoga diberikan kemudahan semuanya yang tentunya mereka inginkan. Baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini masih ada O yang temani semuanya ya. Jadi silakan untuk sahabat yang mempunyai satu kenangan manis dengan lagu-lagu yang dari manca ya, bisa di request di 081-556-451-817. Sampai jam 3 siang nanti ya, kita akan hadirkan lagu-lagu kenangan era manca negara yang pasti semuanya bisa membangkitkan suasana, membangkitkan semangat kita untuk siang hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan Radio Suara Madiun.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Now you are listening 92 FM.

93FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita hadirkan lagi ya lagu-lagu kenangan manca yang tentunya siang hari ini masih OO temani sampai nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 3 sore. Dan saat ini kita sudah di pukul 2 siang. Apapun aktivitas semuanya, semoga lagu-lagu juga bisa menghibur dan juga bisa menemani aktivitas kita untuk siang hari ini. Dan baik sahabat, mungkin juga sahabat tak pernah menyadari ya, kadang kalau kita lagi capek-capeknya hidup kita, lagi capek-capeknya badan kita pulang ke rumah atau di kantor atau jika tempat kerja ini, tak kita sadari kita langsung memutar yang namanya musik atau lagu kesukaan kita. Kadang dengan satu dua lagu, semangat kita yang tentunya dari awal kita sudah tidak full, tidak penuh atau loyo gitu ya, kita bisa semangat lagi. Dan uniknya sekali, kadang yang kita butuhkan bukan solusi, cukup satu atau dua lagu yang pas, rasanya pikiran ini jadi sedikit lebih ringan lagi. Dan kadang musik memang punya cara yang unik untuk menemani kita. Lagi macet di jalan, lagu bisa bikin perjalanan terasa lebih santai dan ringan. Lagi lembur di kantor, lagu juga bisa bikin pekerjaan itu terasa tidak terlalu berat. Bahkan saat lagi kita beres-beres rumah, ditemani juga musik, pekerjaan yang tadinya terasa melelahkan malah jadi terasa lebih menyenangkan. Mungkin karena musik ini gak banyak bertanya sahabat ya, dia tidak akan banyak tanya, gak memberikan solusi, dan juga tidak menghakimi, gak menyuruh kita harus selalu terlihat kuat, tapi musik cuma hadir lalu menemani kita. Itu dia hebatnya ya. Dan makanya tidak heran kalau setiap orang pasti punya satu atau dua lagu yang selalu diputar saat lagi butuh menenangkan diri. Ada yang pilih lagu dangdut karena musiknya rancak, bisa goyang gitu ya. Goyang pikiran, goyang badan, goyang hati. Ada juga yang lebih suka lagu-lagu barat santai seperti siang hari ini. Ada juga yang memilih lagu-lagu lawas karena membawa rasa aman. Dan dia juga tidak akan membutuhkan jawaban ketika hati kita hancur, hati kita lemah, hati kita sedih. Musik inilah yang menghibur kita, yang memberikan ruang untuk kita menjadi semangat lagi. Dan sebenarnya dengan mendengar lagu ini juga bisa jadi salah satu cara ya yang sahabat lakukan. Ini bisa memberi jeda untuk diri kita sendiri di tengah pekerjaan yang menumpuk, kemudian juga terus rutinitas yang kadang bisa membuat kita capek sendiri. Dan meluangkan waktu beberapa menit untuk menikmati musik bukan berarti membuang waktu juga. Justru kita bisa jadi, ini bisa jadi cara supaya kita bisa kembali lagi energi yang tentunya bisa melanjutkan aktivitas kita untuk semangat ya. Tapi ingat sahabat, setelah lagunya selesai, lagunya 1-2 diputar, semangat kita jadi menyala lagi ya. Jadi jangan sampai dengan lagu ini terus-terusan kita putar tapi tidak ada semangat lagi untuk menghasilkan satu karya, satu pekerjaan yang tentunya bisa kita selesaikan setelah dengan lagu itu. Jadi siapa tahu dengan lagu ini, dengan lagu-lagu yang kita putarkan, bisa membangkitkan suasana atau juga semangat sahabat semuanya. Yang tadinya ngantuk jadi terbangun, setelah nanti bangun saya gantian tidur gitu ya. Atau juga yang saat ini lagi apa ya, pekerjaannya kok tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan dengan lagu yang kita hadirkan ini di Sweet Memories, semuanya bisa semangat, pekerjaan selesaikan, dan ketika waktunya kita pulang, bisa pulang dengan semangat tanpa menunda pekerjaan, dan bisa bertemu keluarga dan orang-orang kita sayangi di rumah dengan semangat pula. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan terus ya sampai nanti pukul 3 sore. Jadi untuk menambah semangat kita semuanya, kita akan hadirkan lagu-lagu yang membuat kita semangat. Masih lagu-lagunya barat, manca juga, masih lagunya kenangan juga. Dan tentunya untuk sahabat yang mau hadir, kita tunggu bersamanya, entah itu salam-salam buat keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang yang ada di kantor, yang di jalan, bisa juga kalau mau request rapat dulu ya. Jangan request sambil nyetir, itu nanti malah urusannya banyak itu ya.
Jadi yang pasti untuk semuanya saja, mari bersama-sama kita dengarkan terus program acara kami. Dan jangan lupa, mungkin ada lagu yang nanti semangat kita bisa goyang, dan mungkin juga lagu ini juga bisa menghibur kita, mengingatkan kita pada seseorang, boleh ya. Tapi ingat, masa lalu biarlah berlalu, masa hari ini biarlah hari ini. Baik sobat, kembali lagu-lagu kenangan kita hadirkan, masih di Sweet Memories sampai jam 3 sore nanti.

0: dalamnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

93 FM MPPL Radio Syarah Madiun. Baik sahabat, kalau kita mendengar satu lagu ini ya, kita mungkin langsung teringat lagu milik dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Lagu soundtrack film dari Titak ini sampai sekarang ini masih sering diputar sahabat ya, dan meski usianya tidak muda lagi, artinya tidak 1-2 tahun, tapi sudah mungkin puluhan tahun ya, lagu ini masih kita ingat. Bukan hanya cuma melodinya, tapi juga cerita di balik lagu dan film itu. Banyak yang mengira lagu ini hanya tentang kisah cinta Jack dan Rose. Padahal kalau didengarkan lagi, maknanya lebih luas sahabat ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mungkin sudah tidak ada di samping kita, tapi kenangannya masih tetap tinggal di pikiran dan hati kita. Kadang ada orang yang kehadirannya ini singkat sekali sahabat ya, tapi pengaruhnya sangat panjang dan luar biasa. Tapi bisa jadi seseorang ini bisa sahabat, guru, orang tua, pasangan kita, atau seseorang yang pernah mengajarkan kita ini banyak hal. Dan mereka mungkin sudah berjalan di jalannya masing-masing ya, tapi ada nilai, semangat atau kenangan yang masih kita bawa sampai hari ini. Ada kalanya orang itu mungkin jauh, tidak lagi bersama kita, atau juga meninggalkan kita selama-lamanya, atau cuma mereka singgah sebentar. Ketika masa kita untuk pergi sudah datang, kita yang pergi atau mereka yang meninggalkan kita. Makanya lagu ini begitu dekat di hati banyak semua orang ya, bukan karena kisah cinta yang ada di balik lagu Titanic itu, tapi karena setiap pendengar punya cerita sendiri saat mendengarkannya. Baik sahabat, tentunya kalau siang hari ini sahabat masih ingin dengarkan lagu-lagu yang siang hari ini akan kita hadirkan, silakan ya di 081 556 451 817. Dan mungkin satu pesan lagu ini ya, bahwa seseorang tidak harus selalu ada di dekat kita untuk tetap menjadi inspirasi kita. Kadang yang membuat kita terus melangkah justru adalah pelajaran yang pernah mereka tinggalkan, dan kedekatan serta kenangan-kenangan yang pernah kita buat bersama mereka. Itulah yang menjadi pelajaran kita, jadi sehingga kita bisa bertahan, kita kuat, kita masih berada di dunia ini. Dan mungkin kenangan itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Kenangan itu masih tersimpan rapi di hati kita. Dan ketika suatu saat nanti, baik siang, malam, ataupun sebelum kita tidur, kenangan itu hadir, mencoba mengingatkan kita. Namun kita, satu hal yang harus kita yakini, bahwa itu kenangan tidak bisa hilang begitu saja. Dan kenangan itu masih kita simpan sampai saat ini. Dan semoga kenangan itu membuat hidup kita semakin semangat, semakin lancar, dan tidak mengganggu pikiran ataupun juga kehidupan kita nantinya. Kembali sahabat, untuk lagu-lagu yang akan kita hadirkan lagi masih di program acara kami di Sweet Memories ya, sampai nanti tuntasnya di jam 3 sore. Apapun aktivitas kita semuanya, semoga lagu ini juga bisa menghibur dan juga bisa menikmati mungkin santap siang, atau juga menikmati perjalanan sahabat kalau di jalan saat ini, atau juga merasakan sesuatu hal yang saat ini sahabat akan lakukan, entah itu tidur, entah itu mau berenang, entah itu mau makan siang, entah itu mau bekerja, bolehlah semuanya. Semoga lagu-lagu juga bisa menghibur dan juga bisa menemani semuanya untuk aktivitas kita di siang hari ini. Kembali lagi lagu kedengaran kita hadirkan, dan masih ada OO yang temani semuanya sampai tuntas nanti program acara kami, yaitu di jam 3 sore, masih di Sweet Memories.

0: best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
7: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
6: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
7: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
8: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 Tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
9: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Now, you are listening. 93 FM.

93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita tidak terasa ya untuk kesempatan siang hari ini di program acara Sweet Memory harus kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya program ini bisa diikuti setiap hari dari pukul 1 siang sampai dengan 3 sore. Tentu sahabat yang tadi sudah mendengarkan program acara kami, semoga terhibur dan tetap semangat dan lanjutkan aktivitas Anda semuanya hingga tuntas di sore hari nanti. Akhirnya dari Jalan Biskop Dekan nomor 32 Kota Madiun, saya OO harus undur diri. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat sore. Balik lagi di 15.20 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dalam kesempatan kali ini, di hari ini, di hari apa ini? Di hari Rabu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Hari Rabu tanggal 8 ya, 8 Juli, ditemenin sama Sukma ya sampai jam 7 malam nanti. Dan ada berapa segmen ya? Ada 4 segmen nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu nih di 93 FM. Nanti ini di sesi pertama kita buka dengan Kunto Aji Masih Asik Sendiri. Siapa kalian yang masih asik sendiri? Dan nanti di segmen kedua dan ketiga ada siraman rohani serta lagu-lagu religi ya sahabat-sahabat Suara Madiun yang menemani sore hari kalian. Dan kita ketemu lagi nanti di segmen keempatnya gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, soalnya di segmen pertama sama ini Sukma akan nemenin kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun sing gelombangnya sama telu FM.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
3: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
2: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
3: Jaman digital, Mbah.
2: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
4: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, ada No Stress dengan Beri Waktu Hidup Tuk Tumbuh. Kalian pernah dengar apa belum nih sebelumnya, atau mungkin tahu enggak nih tentang band yang bernama No Stress ini? Siapa? Atau mungkin kalian ini salah satu dari penggemarnya justru. Ya, No Stress ini lagu dari asalnya dari Bali ya, yang cukup rame di kalangan atau mungkin di apa ya, skena indie ya, musik Indonesia gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lagu yang barusan itu dirilis pada tahun 2025 kemarin ya, dengan judul Beri Waktu Tumbuh, Beri Waktu Hidup Tuk Tumbuh. Aduh, kebalik, maaf. Dengan judulnya Beri Waktu Hidup Tuk Tumbuh. Lagu yang kalem, santai gitu ya, tapi maknanya gak main-main nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari lagu yang tadi tuh kayak ngingetin kita tuh untuk tidak membiarkan diri kita tuh terjebak ya, dalam mungkin tuntutan dunia yang berjalan begitu cepat gitu ya, yang apa-apa serba cepat di era zaman sekarang ya gitu. Jadi terkadang kita sampai melupakan, atau mungkin terkadang kita juga merelakan diri kita itu sampai kita gak punya waktu untuk diri kita, gak punya namanya self healing sendiri gitu, karena banyaknya tuntutan-tuntutan atau mungkin kebutuhan-kebutuhan, entah itu mengenai pekerjaan, entah itu dalam kebutuhan sehari-hari mungkin yang serba ya ini naik lagi, ini beli, harus beli, habis harus beli lagi, ini gini. Nah gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tuh, lagu ini tuh menganalogikan manusia dengan tanaman yang membutuhkan lingkungan yang tepat dan waktu untuk beradaptasi, berproses, dan berkembang dengan sehat. Tuh, well, walaupun analoginya tentang apa ya, dia tuh menggambarkannya tuh tentang tanaman ya, tapi juga relate juga kepada kita-kita semua yang manusia. Toh juga kita basicnya sama-sama makhluk hidup. Berkembang itu pasti salah satu sifatnya makhluk hidup ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apapun itu, tanaman, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Dan perkembangan itu pasti dalam prosesnya dipengaruhi oleh, yaitu tadi,

lingkungan gitu ya, lingkungan, terus waktu juga. Nah gitu, dan kita emang harus beradaptasi untuk berproses itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan pesan utama dari lagu ini tuh seperti melawan tuntutan sistem ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari lagu ini tuh menyoroti bagaimana manusia kerap dipaksa mengikuti sistem atau mungkin tekanan dari mereka yang berkuasa nih. Akibatnya banyak orang yang merasa tertindas, lelah, dan kehilangan waktu untuk diri sendiri karena fokus untuk kita tuh mengikuti arus yang cepat di era saat ini ya, dan sampai lupa bahwa manusia itu butuh waktu. Nah, sama seperti tanaman juga ya, yang membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh, manusia itu juga memerlukan ruang, memerlukan proses, dan juga waktu untuk beristirahat serta merawat pikiran agar bisa hidup dengan tenang dan indah, nggak melulu tentang stres, nggak melulu tentang banyak pikiran yang akhirnya berimbas pada stres gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan harus dijaga juga untuk keseimbangan hidup itu. Jadi dari karya ini tuh ngajak para pendengarnya No Stress ini untuk lebih menghargai proses, alih-alih mengejar hasil yang serba instan demi menjaga kesehatan mental itu dan keseimbangan dalam hidup itu, kita harus konsisten atau mungkin lebih care terhadap keseimbangan itu. Kita butuh kerja, kita butuh beraktivitas, kita butuh tumbuh, tapi juga kita butuh istirahat, butuh waktu untuk diri sendiri. Nah gitu, jangan mengejar dunia terus, nggak baik, capek sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah gitu ya, itu tadi sedikit pembahasan tentang lagu No Stress ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next nih ada Danila dan Hindia, Jika Teringat Langsung Aja.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM. Karena habis ini di segmen kedua 15.20 akan ada siraman rohani ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan juga ada lagu-lagu religi. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Promtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai H.J.

Umasiatun utawi umur 5 tahun. Mae tak kandhani bu, niki enten duit dinar sekedhik sampean buta. Kena tinggi, bagus-bagus urusan sampean. Nah ibu urung sampean jawab lah, kok anaknya sing umur 5 tahun malah wis bengok jawab. Ya Hamad, tuh Kiai Hamad, aturidu ana to ngarepno sampean. Ya Hamad duwe Kiai Hamad, ngarepno antakuna arep ento ana iku bainana antarane kita wa bainama dinalan antarane pangeran kang disembah kita apa sing ana wasitotun lantaran. Ben. Apa sampean kepengin to lek kula kalih Gusti Allah niki terus enten gang-gangane nggih rupa sampean niku. Cara jawane blak-blakan ngoten. Bajake sampean kok kemlelet temen ya amene dadi pangeran ngoten. Kok nguweh-nguwehi nyukupi bagusi barang. Sumakolat nuli matur sapa si Kumasiah anak wedok sing umur 5 tahun wau. Di ummi hamaring ibu Ikhumasiyah 5 rokok di sautaki bila hari sirri alim tu annalloha yu'adibu nabi idha hari rifki ala yati makhlukin 5 krono nopo ma rofakti wis banterakan sampeyan sautaki yang suara sampeyan bila hari sirri kelawan ngetok no rahasia. Salah emaknya sih, ngotor joro Jawa ini mau ndungoe kebanteren malah tonggo ngerti itu sakjanilah rahasia to mak ndungo ngono saman banterne malah ngotor niku alim tu ngerti sapa ingsun niki sing ngomong cah umur 5 tahun lho pak alim tu ngerti sapa ingsun annallaha saktemene Gusti Allah iku yu adibus mulangi tata krama sapa lana ing kita mulangi tata krama bi idhari rifki kelawan ngetokno welas asih ngetokno welas asih ala yadi makhlukin ing atase tangane makhluk. Berarti niki cara gamane sindirane Gusti Allah mung krana salah tata krama lek ndonga kebanteren malah rezeki sing teko kudu liwat tangane makhluk. Kok upama sampean ora banterne ngoten rezeki sing teko nggih langsung ning peparinge Gusti Allah. Sing muni ngono kuwi anake cek umur 5 tahun. Wa zakaro. Panutur sapa Asy-Syaikhul Syekh Abdurrahman As-Salami. An Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas, An Ibnu Abbasin Ibnu Dakhon saking Kiai Ibnu Abbas bin Dahkon dan terus yang maca bin Dihkon kala dawu sopo Ibnu Abbas kuntu ono sopo ingsun ono iku inda Bisr Ibnul Haris ono sandingi Kiai Bisr Ibnul Haris radhiyallahu ta'ala anhu wahua hale utawi Bisr iku yata kalamu bicara bahas ridho tentang ridho wa taslimi lan tentang pasrah. Aku tahu namu gene Kiai Bisr lan ning kono ndeke pas bicara soal ridho soal taslim. Faizan huwa dumadaan huwa utawi Bisr iku biro julin ketemu wong lanang minamu tasawwi pati saking golongane ahli tasawuf. Pakola moko matur sapa rajul minamu tasawwi fah lahu maring Bisr Ibnul Haris. Ya Aba Nasr. Ya Aba Nasr, he Abu Nasr. Abu Nasr niku nggih Bisr Ibnul Haris niku sami. In kotokta ta
ing kotok tawus, ing kotok tuwus medhot sapa ingsun.

0: kata tu wis mutus wis pedhot sapa ingsun an ahdil buri saking ngalap an ahdil buri saking ngalap paweweh min aidil kholqi saking paweweh makhluk. Oh berarti ora ing kotok tu. Ing kotok ta nggih, bener ing kotok ta wau. Ing kotok ta wis medhot sapa sira, tegese moh sapa sira. Moh an ahdil biri saking ngalap kebagusan peparing min aidil kholqi saking pawawe makhluk. Tapi tak delok-delok olehmu ngono mangli iqomatil jahi krana kanggung gedhekno pengaruh. Ben nek kowe nolak semakin ketok zuhud, semakin ketok duwe derajat ketasawupan, semakin ketok duwe derajat wirai. Jadi kowe nolak mboten ya mungkin nambah sungkane wong. Nek Pak Ingkunta moko lamun ana sapa sira iku mutahaqqiqon bener-bener wong sing ahli hakikat bizuhdi kelawan zuhud munsorifan tegese mengo ani dunya saking dunya yo fakut moko ngalapo sira min aidihim saking pawawae menungso perlune apa lian makia supaya dadi kalebur apa jahuka pengaruh siro, pangkat siro, derajat siro indah umono sanggin, sandingin nas gak panjen kurung sing ahli hakikat tenan pengen zuhud yo suku enaknya toh wong-wong wawah kuwi ben kue ketok butuh ben kue ketok asor di mata masyarakat tapi wakruj lan ngetokno sapa sira bima kelawan barang yuk tunakan kodo wewe sapa menungso kaeng sira ngetokno ilal fukara imaring pira-pira wong pekir. Nek panjen kowe zuhud ora butuh tenan ya paweweh mang weh no wong liya. Tapi nek panjen kowe bener-bener wong sing ora melek duwe pengaruh nek diwehi ya tomponen. Tapi sakwisi ditompok krono kura butuh wahna wong ya wakun lan ono sopo suruh biaka ditawak kuli kelawan bundelane tawakal ono iku tak kudu ngalap sopo siro ngalap kutaka ing panganan siro minal ghaibi saking kegaibane Allah. Pancen kau ahli zuhud tenan, ora usah khawatir. Lah mbok tolak kaya apa? Mbok dumno masyarakat kabeh bandamu sing sangka wong wintek kaya apa? Kekuatanmu kuwi langsung secara gaib sangka Gusti Allah. Fastadda. Mongko dadi ora nyenengno. Apa dalika mengkono-mengkono ucapane wong lanang? Orang nyenengno ala ashabi bisyr ingatasi piro-piro santrine kiai bisyr. Dan Bisyr Ibnul Haris al-Muhasibi di santri kathah niku diuneni wong ngoten niku do ora seneng. Bakola mengko jawab sapa Bisyrun Bisyr. Isma' ayuhar rajul al jawaba ing jawabane isma ngrungokno sapa sira ayuhar rajuluhe wong lanang al jawaba ing jawabane al fuqara utawi pira-pira wong fakir iku salah satu nono telu nomor siji fakirun ana suweneh wong fakir iku layas alu ora gelem njaluk sapa wong fakir. Wa in uqta lamun diwehi sapa wong fakir layak hudu ora ngarap sapa wong fakir. Fadhalika mongko utawa mong fakir ngono kuwi iku minar rohaniin. Ngrasake wong sing bener-bener ahli rohani. Ya wong sing ngono kuwi idza saala perkalane nyuwun sapa fakir Allah taala ing Allah taala apa mongko paring sapa Allah ing wong fakir. Wa in aksa malan lamun sumpah sapa fakir ala Allah ing atase Gusti Allah abar mongko bagusi nepati sapa Allah kosamahu ing sumpahe wong fakir. Iku sing nomor 1. Sing nomor 2 wa fakir lan wong fakir layas alu kang ora gelem njaluk sapa wong fakir. Tapi wa in uqta lamun diwehi sapa wong fakir qabila mongko nampa sapa wong fakir mau. Fadhalika mongko utahe mengkono-mengkono fakir sing nomor 2 iku min ausatil qaumi. Setengah saking luweh nengah-nengahe kaum, sedengane kaum. Aku dawus bundeli ing wong fakir apa tawakkulu tawakal. Wasukunulan anteng ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bahwa mongko tawi wong fakir sing ini iki iku miman setengah saking wong tudo ukang wis diseleh lahu kedwi man mang opo almawa idu piro-piro rampatan panganan suguhan panganan fi hadhiratil qudsi ana ing ngarsane pangeran kang maha suci. Wong sing nomor loro iki iku wis oleh suguhan langsung sangka Gusti Allah. Sing nomor 3 wa fakir lan wong fakir takoda kang nekataken sapa wong fakir asabro ing bisa sabar wa muwafaqatal waqti lan nyocoki wektune kemlaratan. Tapi faida tarokot mongko tetkalane wis mepet wis tumeka wis anyar teka hu ing fakir opal hajat butuh kharaja mongko metu sapa wong fakir mau ila abidillah maring pira-pira kawulane Allah. Tapi wa qalbuhu utawi artine wong fakir mau ilallahi maring Gusti Allah bisu ali kelawan nyuwun marang Allah. Fakafaratu suali mongko utawi dendane njaluke wong fakir mau iku sidquhu kejujurane wong fakir mau. Jadi ndek njaluk-njaluk kuwi minangka kanggo kafarat bentuk kesungguhane ndeke ning gone Gusti Allah. Ngetok nolai ino sampai jaluk-jaluk ning masyarakat. Ora kok jaluk milik akeh gak jaluk bendek luwe asor di mata masyarakat ning atine tetep gumantung marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakola mengkon jaluk sapa rajul wong lanang roditu wis marem aku paham rodia muga ngridani sapa Gusti Allah angka saking sira. Iki macem-maceme model-modele yang sing napa sing fakir sing bener-bener tajrid sing bener-bener mboten enten sing diarep-arep kejai namung Allah Subhanahu wa taala. Niki nuwun sewu gedhe wingenane niku bahasane niku terus. Nah kalau panjenengan sing panggonane asbab ora usah ambil pusing terlalu nemen-nemen maksudnya duduk ngen sampean itu lho ya. Sing dibicara tata krama nolak nampa jlimet ngoten niku bahasane wong sing mutajarid Sedisi mutajarit niku panjen pun lepas buat nyambut gawe. Nah niku mesti tekane rezeki, tekane kebutuhan mesti liwat makhluk lah. Macem-macem pernik-pernike tekane kebutuhan niku ngoten niku. Enten sing ujian, enten sing cobaan, enten sing panjen suguhan lah. Bidakno niku lah angel. Nggih ta? Sampeyan bayangne dhewe. Iki aku lagi wiridan, moro-moro enek wong teko nggowo duit akeh. Lho nggih, niki terus bedakno kan nggih angel. Iki wong teko nggowo iki pangeran lagi nguji aku. Apa tah iki pancen jatahku? Lho nggih ta? Terus nek tak tampa iki dadekne madharate atiku apa ora? Lek gak tak tampa dadekne madharate apa ora? Niku pun sak pembahasan dhewe ngoten maksude. Dadi lek ngoten berarti wong sing kalih Allah dilebokne teng posisi tajrid, teng posisi tidak punya pekerjaan, itu pun ada garapan-garapan tata krama sing jlimet sing kudu dibelajari luwih dhisik. Mergi lek mboten belajar dhisik, mengke tumibane tumiba tomak, akhire dhewe sido nyembah Gusti Allah malah nyembah wong. Mboten lho akibate niku mboten. Nggih, mula sanga niki enten posisi dhewe-dhewe. Luweh mulya endi? Wong tajrid karo wong asbab mboten enten sing luweh mulya, lan mboten enten sing luweh asor. Lu masing-masing duwe posisi dhewe-dhewe, masing-masing duwe sebab akibat dhewe-dhewe, masing-masing duwe kewajiban dhewe-dhewe. Nah, kula panjenengan sing posisi asbab nggih, ya ora usah terlalu ambil pusing kalih soal diwehi gak diwehi, wong nyatane sama nyambut gawe kok. Sing penting akad-akatan sama nyambut gawe sing bener cara syariat. Niki bagi sing nyambut gawe lho nggih. Cara ibaratnya sampean tukang diakati iki akad jualah apa termasuk akad sewa tenaga. Contone umpamane akad jualah niku ngeten. Sampean dikongkon gawe omah. Kongkon gawe omah. Omah sing ukurane gedine sakmene, dhuwure sakmene. Iki lek kudu bar 3 bulan. Ini jenenge sama nakat jualah, sama disayembarani. Kudu karo enek pengumuman sapa-sapa iso gawe omah sing gedine sakmene, dhuwure sakmene, bentuke kaya gambar iki dalam masa 3 bulan, mongko dhewe tak kei hadiah sakmene. Jadi upahe niku jenenge hadiah sayembara. Tapi lek akad sewa tenaga itu hanya ada 2 pilihan. Dibatasi waktu atau dibatasi barang. Lek dibatasi waktu gak oleh nuntut barang. Lek dibatasi barang gak oleh nuntut waktu. Maksudnya ngeten. Iki ngene kan. Sama nek gawe omah sing gedine sakmene iki opahe piro? Ngukure ngukur omah. Ya wis, aku wani borongan omah sampean niku tenagane tak weneni 3 juta wis. Sing penting dadi omah, soal pirang wulan mboten oleh dibatasi. Ngerti lho nggih. Niku jenenge sewa tenaga. Mergo sing diukur tenaga gawe omah siji. Nah, enten sing ukurane ukuran wektu. Ukuran wektu, Kang, sampean lek nukang iki sedina pira? Sedina ya selawe porong buah ngono. Ya wis, ngono nukang nggonku sedina tak opahe 20. Lah pekerjaane nggawe omah. Ya wis budhe dadi 10 tahun niku kok sedina 20.000. Lah niku lek sewa, kagalane ya barang ya wektu niku jenenge ijuala. Jenenge sayem ayemboro. Lah niku sampean kudu ngerti. Ngerti. Ngajine teng Pak Yai Zaid. monggo diterusaken kan iki pun rada ngalih pembahasane. Pun boten bicara soal aweweh ngompol lan macam-macam. Kan iki diterusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Idzal tabasa 'alaika amroni fangzur asqalahuma 'ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasa tetkalane dadi serupa samar alaika ing atase sira apa amroni perkara loro. Enek perkara loro sing kowe gak iso milih. Iki milih sing ndi? Pamane ngaji apa nang omah. Ngaji kutolabul ilmi ya wajib. Ning omah mergauli bojo sing muasyarah bil ma'ruf iku ya wajib. Kodho wajibe. Kodho wajibe. Kan serupa. Secara pertimbangan dalil sing sampean ngerti mergauli bojo sing apik niku nggih muasyarah bil ma'ruf niku nggih wajib. Terus tholabul ilmi niku nggih wajib. Jadi aku terus lah milih piye. Nah, kalau pun tuh kerikuniku sama milih kanggo cara hukum syariat. Wong genah panggah bingung ngono sampeyan. Cara dihitung syariat padha wajib kok. Kuwi sampean golek penguat yang pundi? Mudah. Boleh penguat kayak wong liya. Wong liya engko ya lek ketepaan sing senenge ngaji kaya kula sampean kula jawab, yo ngaji mawon yo mesti ngoten lek kula jawab. Nek lek ketepaan sing sampean takoki marang tuwa sampean yo ning omah ae ngancani anakku nggih ngoten nggih. Akhire mungkin dhewe kepentingan dhewe-dhewe jawaban iki. Senajan tibane kabeh tiba wajib. Nah, mula bagi wong sing belajar nata ati, ngupakara rohani, niku ngukure ngangge nafsu. Di sing paling gak disenengi nggih niku sing paling bener. Aku golek ngaji ora urung malah di malomeli tok ambek kiyaine. Dan kongkon-kongkone kelas yang blenger aku. Ini ngomong lumayan belok TV karo buju kadar podo-podo wajib ae kan ya dan nah lek ngoten sampean budal ngaji mawon budal ngaji tapi lek kira-kira sing sampean lek ngabot kok ning omah ora usah budal ngaji ning omah mawon mergo ketepaan serodo bertukaran karo buju udur-uduran perkara celengane ilang. Budah celengan permangsane ilinge bojone. Lah ya elingku ki enek puluhan ewon bareng tak lebono celengan. Bisa celengan tak pecah kok puluhan ewon ilang karek kritik-kritik mesti sing nyolet sampean Pak lho ngono. Ngomel-ngomel gak karo karuan. Jadi ku biasane sampean ora betah teng omah. Nggih. Akhire pas ana jadwal ngaji rekaman. Wah kena anggo alasan metu. Jadi ku sampai lek pas posisine ning omah ora seneng, ora usah budal ngaji, teng omah mawon. Nafsu sampean niku lho ben diajar teng omah. Soale sampean niku lek teng ngajinan, sampean bangga oh iki lho wong apik. Iso ngaji, oh, apa bojoku elek, mulane kelakuane elek ora tau budal ngaji nggih ngoten lho ya. Sampean metu ujuke metu takabure gak kerasa. Lho metu lho nggih. Ngeten iki lak terus lek sampean ngrungune sak gedakan kiai yo mencela-mencele hukume ora jelas ngene iki. Lho niki ora soal hukum, lek hukum jelas. Karena tholabul ilmi nggih perintah, muasyarah bil ma'ruf nggih perintah. Perintah niku secara fikih jenenge wajib. Sakniki sing diomongne padha wajibe lho niki. Niki pundi sing dilakoni? Lho niku sampean milih sing paling gak disenengi. Sing paling gak disenengi nafsu pundi? Idza tabasa surupa alaika ing atase sira apa amrone perkara rofangdur mongko ningalana sapa sira asqala huma ing luwe abote amrone luwe abot ala nafsi nggue nafsu fatabi mongko nurutana sapa sira hu ing asqala huma ya sing paling abot kuwi turutana mergo bainahum mongko satemene kelakuan iku layas kulo ora dadi abot alaya ing atase nafsu apa ilama kejaba perkara kana kang ana apa male ku hakon mesti bener mergo rumuse nafsu kuwi dijak barang hak iku mesti ora bener lha napa salah sing setunggal ora ngono sing siji yo hak sing siji yo hak tapi hak sing nafsune melok ngurusi karo hak sing nafsune gak oleh bagian iku luwih murni sing nafsu gak oleh bagian. Mboten persoalane niku mboten. Supaya nafsu niku ora melok-melok ngerayah jaluk bagian. Saman goleki lakon tumandang sing nafsu niku gak oleh bagian. Dan mula kadang-kadang wong ahli rohani dhewe ditakoki sok siji. Niki takok sing ngriki, iki kula niki matuke rabi napa mboten? Mboten niku malah dijak rabi ae. Mergo lek budal arep takon mang golek pendukung. Pendukung apa? Imake ngongkon rabi, dhek ora seneng. Terus sowan kiai ngarep-ngarep supaya kiai jawab ora usah rabi, mergo kowe isih urung siap. Dan arep dienggo alasan sowan mae, mak karo Pak Yai urung pareng rabi. Arep dienggo ngono. Ya kiai ini jawab ya rabi ae. Napa niku ngajar nafsune murid-e niku. Ngeten. Utawa dhewe wis marem pengen rabi tenan. Pengen rabi tenan secara nafsu pancen wis pengen rabi tenan. Duit ya wis nyekel, ya wis pengen rabi. Tapi motivasi rabi niki krana sering digojloki kancane. Isin ora rabi-rabi, ora kok mergo krana ngko aku lek rabi arep ibadah bareng-bareng wong loro, mboten ngoten. Lek rabi krana isin digojloki kancane. Terus matur ngene iki ya, nuwun sewu. Kudu ya ragu-ragu akhire. Satu sak kula ngeten iki napa pun enten manfaate menawi kula nikah ora usah. Jawabe ngoten iki ae ora usah. Wong dik wingine sing kancane matur jare kondang rabi padahal umure ya padha. Wis sisae matur kok ora usah. Niku ra kiai ning ngamen to ya. Jadi betul kok mencel mencel, sing mencel mencel ini gue sing teko ini gue diwi diwi, gue sing siji ini gue lorone loro dengkul, mana sing dipijit itu dengkul le, sing siji ini gue lorone loro geger, tengeng sing dipijit itu gere, gue tuh, lorone sing siji ini gue nafsu nafsu nyereng jaluk rabi, benora nyereng dipenggak. Sing siji nafsu nafsu mau rabi mergo ngindari perintah mboke malah dikongkon. Ibu ngoten niku kathah kiai-kiai ulama sing ahli ati lho nggih, ahli rohani ngoten niku biasa jauh ngolah ngalih niku biasa. Ngolah ngalih kasusnya padha tapi wonge beda. Niku ternyata persoalane beda. Mergi kiai ahli rohani niku sing didelok mboten soal lahir. Sing didelok soal soal pengaruh-pengaruh kerohanian. Betul nggih. Kulane nggih. Biasane ukurane niki, ukurane soal nafsu niku. Endi sing paling gak disenengi? Nggih niku sing dimongkon malahan karo kiai niki. Lah iso dadi murid Torekoh sing mursite pun model awas ngoten niku ya ora usah iri-iri kancane. Ya kancane sing sitok dikongkon ngalor, ndeke ora dikongkon kok iri, ya malah ora dikongkon malah. Niku ya ukurane soal nafsu, pokoke endi sing paling nafsune mboten seneng nggih niku sing napa sing kudu ditandangi. Utawa lek ninggal kok atine gak seneng malah ninggal. Hadza utawi iki jauh iku mizanun sahihun pertimbangan kang tepat bi'tibari walibil anfusi kelawan milang-milang kaprah-kaprahe pira-pira nafsu. Kalau kita melihat watak dasar nafsu itu kebanyakan menyimpang, nyeleweng, melimping, ora gelem nglakoni barang sing hak. Dianna hakrono satemene nafsu iku majbulatun wis diwatekaken. Diwatekno alal jahli ing atase budu wasarohilan serakah. Fasanuha mongko utawi tingkae nafsu abadan selawase. Iku innama huwa angkustine huwa utawi tingkah iku tolabul khudhuzi jaluk bagian wal firaru lan melayu minal hukuki saking kewajiban. Iku wis bagiane nafsu. Nafsu niku karepe apa? Jaluk bagian sing akeh tapi moh nandangi kewajiban. Nggih. Jadi itu jenisnya prinsip ekonomi nama. Mengeluarkan yang sekecil-kecilnya mendapatkan yang sebesar-besarnya. Ini ku nafsu. Nafsu lek dinggo teori pertimbangan akibatnya dadi wong cetil. Ini ku lek hubungannya kali soal keduwean. Nah, hubungannya kali soal posisi terhadap suatu realitas perilaku yang terjadi adalah hilangnya keikhlasan. Salat niku sakjane bagian Gusti Allah ndek njaluk bagian ngoten lho. Akhire lek ndek ora dilemuang loko. Ora melok oleh bagian iku marai ngoten. Diwasak nglakoni apik sampai kesel ya panggah dipaidu wong lho. Jadi dia jaluk bagian yang rupa pengalem. Kama kaya keterangan takut dama kangus disi apa ma indah kaulihi ono sandingi dawe Syekh Ibn Athaillah hadun nafsi fil maksiati dhohirun jaliun wahadhuha fit ta'ati batinun khafiyun. Hadun nafsi utawi bagiannya nafsu, kepentingane nafsu fil maksiat ing dalem lakon maksiat iku zahirun pertelo jaliun tur jelas. Nyolong niku nafsu seneng mergo ora kangelan oleh duwe. Ya ngoten, zina nafsu seneng mergo keturutan karepe ora usah nafkahi. Nggih. Sapa malih? Judi seneng mergo udune sithik ora akeh. Selajan ora mesti. Apa malah pokoke di sing haram-haram sing bangsa maksiat niku nafsu mesti seneng. Mula wong ora gampang kebujuk. Sing jeneng maksiat nafsune seneng, mulane wong niku ora gampang kebujuk. Mergo wis jelas. Pakane nafsu ora iso ndelik. Biasane malah tegas wong niku, lek sing bangsa maksiat-maksiat ngono lek ngukumi tegas, mergo jelas. Tapi sing repot niku lek melok ngerayae nafsu ning gone taat. Mergo taat niku perintahe Gusti Allah, lan nafsu melok-melok merintah, lan niku sing angel teng mriki. Gak napa ning jurune perintah Allah niku enten dua hal. Satu sisi nafsu niku kudu tunduk, lah mongko ketundukan kuwi anti bagi nafsu. Tapi kok satu sisi ning jerone ketundukan niku enten nikmat. Sing kenikmatan niku nafsu niku melek, seneng nafsu niku delok nikmat sing dijanjekno ning jerone kok. Dah dengeri kini ki. Sosok nafsu terus delik piye ya? Ben aku oleh nikmat sing dijanjekno kuwi, tapi aku ya taatku sithik ae. Bisane terus nek taat gak tenanan. Pokok sing penting ketok taat, mboten tok mawon. Lah ngoten niku lho, nafsu niku melok-melok ngrayahno. Kowe lakon taat niku sing asli lah diaturno Gusti Allah. Nafsu ora oleh melu-melu gunane, ora oleh lele, ora oleh melu-melu manfaatne. Ya, tapi wong teng mriki nggih penak niku. Wong lek salat sregep iku wong dusungkan ya. Nggih ta? Wong lek wiridan gwedhu ketok ampuh ngono wong ya malah ora wani ya. Nggih. Lagi ngoten. Ya niku ngoten-ngoten niku nafsu melek. Nafsu niku melek. Biasane ya terus nuwe kandheke wani. Ya wis lek ngono aku tak poso pati geni 40 dina. Mergo arep oleh ijol sing jenenge ampuh. Nah, niku biasane ngoten niku samar. Nggih melok-melok ngrayahi nafsu tenggal sing ngoten niku niku samar. Mula ngriki diwangsuli malih kali Syekh Ibnu Athaillah pertimbangan sing paling gampang titenane lek enek perkara loro padha apike. Padha taate ya nggih. Lek bandingno antarané maksiat karo taat kan gampang lho nggih. Iki lek aku ngalor nyolong, lek aku ngidul ngibadah. Jelas kudu milih ngidul, jelas kok. Sing angel iku perkara loro serupa. Aku lek ngalor yang ibadah, lek ngidul ya ibadah. Iki terus piye? Setan kali kulon kali. Nah, ya tengah-tengah ana omahe ngene iki. Setan ya wigati, kulon ya wigati mergo ngibadah karo. Tengah-tengah ana hikmahe. Iki terus milih sing ndi aku? Nah, rumuse ngene iki wau. Endi sing paling sampean gedengi budhalo. Niku mengki tumibane mesti bener. Kaida wajadha mongko kalane nemu sapa al murid murid. Min nafsi saking nafsune murid nemu nafsan ing mailan ing kecondongan. Condong wa khifatan tegese semerintil enteng. Inda ba'dil a'mali ana sandinge setengah pira-pira ngamal dunal ba'di ora liyane. Padha-padha ngamal sing sitok semangat sing sitok kok ora semangat. Padahal padha niku cara posisi padha sunate lek hukum sunat. Lek wajib padha wajibe. Padha wajibe tapi sing sitok semangat sing sitok ora semangat. Nah, murid sing nemu suasana ngono kuwi ittahama. Mongko kudu nyembah napa kudu napa istilah nyurigai. Ittahama kudu nyurigai sapa si murid ha ing nafsu. Wa tarokalan kudu ninggal sapa murid ma ing barang. Malat kang condong apa nafsu ilahi maring ma. Wa khofalan enteng apa mahalaya ing atase nafsu. Maka kalau sudah posisi seperti itu, mana yang paling tidak disukai oleh nafsu harus dilakukan. Mana yang jadi kecondongannya harus ditinggalkan. Wa amilan nglakoni sapa si murid bima kelawan barang istaskolat kang ngeroso abot apa nafsu ing ma. Kala dawuh sapa ba'dul arifin setengah wong sing alim arifat. mundu isrina sanatan awit saking mangsane 20 taun masakana ora tau anteng apa kalbiati ingsun ila nafsi maring nafsu ingsun saatan sak jame gak tau. Setiap kali atiku koyok melok nafsu kira-kira seberapa jam atau setengah jam terus gelisah hatiku gak penak. Hatiku sing gak penak, nafsu ku seneng, semua anak hatiku sing moh kumpul wong akeh ngaji oleh seberapa jam kok wong akeh yang berhati-hati no. Nafsu ku seweneng untuk berhati-hati wong no. Hatiku sing moh ini sak-sak ngerti niku. Karena ini kita dituruti tenan ya. Rekamannya urung bar ke ngintrih terus iya. Iya nih. Tapi ngerti ini sok metu jenuhnya tau ya. Metu bosen, lah bosen itu malah kudu dipeksa. Bosen, budal lah yang bosen lah. Lepas rodok semangat, laren-laren. Waduh biasanya ngerti niku sok anu, sedih harap-harap seji ini pas rodok mepet, randu duit, lah boleh rekaman lah oleh amplop ini wis alah, laran-laran, malah ngoten latihannya itu di ngoten dia ini rodok lo, yu alas-alasin, budal-budal ini ku carane diantarane latihannya hati ngoten ini belas yang dimasuk sukunul kolbi, antengnya hati ini ku dispunji toh wasukunul kolbi utawi antene ati ila nafsi maring nafsu iku wa utai sukunul kolbi iku ittiba'u manute ati manut lil akhafi maring lakon sing luwe enteng alayamu gue nafsu enteng abot ukuran nafsu kok dinut lah niku jenenge sukunul kolbi dunal akoli ora sing luwe abot wawaw tawi sukunul kolbi iku makdudun kawilan indahum munggu wong ahli tasawuf kawilang min nifakil kolbi sengah saking munafake hati wong kok senengane milih sing enteng-enteng entengnya nafsu loh ya dudu entengnya tumindak gue katah hamal nih gue enteng tapi krono nafsu gak karep jadi abot ini apa-apa ini diniati itu manjang ini gampang abot gue diniati nanti ini nafsu ini kebundel tapi lah gak diniati nafsu ini gak kebundel ini yang marahi nek saman takok kenapa ini nek ngaji ini ku rong kaset ngoten mawon kok pun gringingen sing kesel sing kudang biar tapi lek ndelok sinetron niku sampai ping 3 ping 3 ke bar magrib sampai jam 10 bengi kok mboten krasa. Lah iya oleh gak krasa niku lho sing marai enteng. Mergo napa mbenere niat nafsunya tidak kebebanan. Tapi lek niat niku nafsu nggawa beban. Nah nafsu niku wegah dibebani. Gampangnya contoh sing gampang, sama nyekel pulpen ini lah. Pulpen ini lagi enteng mohon ya. Tapi sama niat gawa pulpen, gawa, ngangkat. Nah lah, telung menit aku jadi salah, mau niat gawa. Misalnya kan niat gawa, ya dicekeli ngalor gitu, itu ya rasa ambat ya, dicekeli ngalor gitu. Iya tak? Itu contoh sing gampang ini. Nandangi napa mawon sing kira-kira nafsu kok melok kebulet melok terikat gak bebas maka tandang itu walaupun ringan menjadi berat tandang sing aboto kaya apa kok nafsu ijek oleh kebebasan malah lek perlu oleh kebahagiaan dari tumandange sing berat itu maka jadi ringan bal-balane abote ora karuan kok meluwayu ngalor, meluwayu ngidul ini di kelompoknya kok enak 10 kilo dewe mayu salah pangan ini loh ya kelompoknya enak 10 kilo dewe ini ditawai kati ya Mergo di situ nafsu ada kebebasan untuk berekspresi. Bah nyaduk ngalor, bah nyaduk midul, bah ngalor itu pun butuh enten sing mengikat. Ngoten. Semono sing delok juga bebas untuk ngelokno, bebas untuk nyeneni, bebas untuk ngarang, iki kok kira-kira gule liwat ndi kan bebas. Saat bebas seperti itulah nafsu itu seneng. Nah, mongko di barang sing hak itu mesti mengikat. Barang ini kuwi hak mesti mengikat. Lah, hak sing paling desek, hak sing paling cedek pengene menungso niku hak kewajiban kehambaan. Lah kewajiban kehambaan itu mengikat kebebasan nafsu. Mulane nandangi apa wae sing sepele sekalipun kaya salat niku jane lak sepele ta. Dibanding karo bal-balan enggak abot bal-balan. Tetapi salat niku dadi abot. Ya salat niku dadi abot. Mergo ikatane. Mboten tumandange lek tumandange abot bal-balan. Ikatane sing abot. Nah, nikulah sapa sing nuruti keliarane nafsu, sing njaluk bebas. Jadi ukuran enteng niku entenge kebebasan ya. Dudu entenge jumlah berate awak mboten. Entenge kebebasane ati, nafsu, kebebasane nafsu. Nah, memilih yang seperti itu dianggap sifat munafik menurut orang-orang yang ahli tasawuf, ahli hati. Waman bakia, waman utai sopongku bakia isih tetep alaya ngatasi manopo sayon suwiji-wiji. Setetep mindawa ilhawa, saking ngaku-ngakune kesenengan, saking pengajake kesenengan. Wa inkola senajan sepitik apa sayon mang. Layuk manu ora bakal aman, ora bakal bebas. Ora bakal lepas apa man anhu alai ing atase man ora bakal lepas min mithli hadza saking sepadane iki-iki milih sing enteng mesti boten saged lepas enten tiyang kok tesih enten daya tarik kesenengane nafsu senajan cilik maka setiap dia melakukan ibadah memilih suatu keputusan dia akan memutuskan yang paling ringan menurut nafsu. Iki enek puluhan ewon, enek limang ewon. Sedekah 10.000 ya apik, sedekah 5.000 ya cukup. Lah iki ngene to. Milih ndi? 10.000 apa 5.000? Oh, ngaten. Nek umume milih 5.000. Tapi enten sing 5.000 malah abot. Abot aku lek mek 5.000 isin aku sugih sampe 5.000 10.000 ae lah kok milih sing enteng ternyata niku mboten kok soal 10.000 ne ternyata enten pengarahe nafsu sing dadekne ndek enteng niku sing panggah duduk ibadah lah niku sing kudu ngati-ati ngene enek tarian ndek kadung dicap dadi wong sugih. Ndek mek kebagian 1000 isin. Mau aku lek 1000. Saket tahu aku lho ngoten malahan. Iya ta? Lah niku saged terjadi ngoten. Monggo kita tutup pengajian menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahbatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdihi wa fi na'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tathbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Pengelolaan sampah di tingkat bawah harus terus dioptimalkan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya dengan mengoptimalkan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang ada. TPS di Kota Madiun diharapkan naik kelas menjadi TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Seperti di TPS 3R Jalan Kresno, PLT Wali Kota Madiun F. Guswanutun pun meninjau lokasi bersama dengan Goes pada Selasa 7 Juli. PLT Wali Kota Madiun F. Guswanutun pun meninjau lokasi bersamaan dengan Goes. Urusan sampah memang menjadi perhatian PLT Wali Kota, bahkan pengelolaan sudah harus optimal di tingkat rumah tangga. PLT Wali Kota mencanangkan program pilah sampah dari rumah. Harapannya sampah sudah terpilah sesuai dengan jenisnya. Hal itu tentu semakin memudahkan petugas serta dapat mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pasalnya sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak tercampur dengan sampah yang harus dibuang ke TPA. Pemerintah Kota Madiun juga menggelontorkan anggaran Rp10 juta per RT untuk pengelolaan sampah di tingkat RT. Tak hanya melihat TPS 3R, PLT Wali Kota juga meninjau sejumlah aset di sekitar lokasi. Salah satunya aset tanah kosong yang berbatasan langsung dengan TPS. PLT Wali Kota menyebut aset itu rencananya untuk lokasi koperasi kelurahan atau desa Merah Putih. Tak hanya itu, PLT juga meninjau gedung Dewan Pendidikan yang memang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Gedung saat ini dinilai tidak berfungsi optimal, padahal lokasi tersebut nantinya merupakan kawasan strategis. PLT Wali Kota berharap ke depan gedung bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Memiliki batik yang kuat sebagai identitas daerah menjadi salah satu perhatian PLT Wali Kota Madiun F. Guswanutun. Menurutnya, batik bukan hanya warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga aset daerah yang dapat meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan para pembatik. Berangkat dari pemikiran tersebut, pemerintah Kota Madiun menyiapkan berbagai langkah untuk melahirkan motif batik khas yang memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan Madiun Batik Heritage Festival pada 16-18 Juli mendatang. Festival tersebut tidak hanya menjadi ajang apresiasi terhadap batik, tetapi juga dirancang sebagai ruang kreativitas bagi para pembatik untuk melahirkan karya-karya baru yang merepresentasikan karakter dan identitas Kota Madiun. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disnaker KUKM, serta Dekranasda Kota Madiun untuk membahas pengembangan batik secara berkelanjutan. Salah satu gagasan yang tengah dikaji adalah pembentukan kawasan batik di Kota Madiun yang ada di kawasan Rimba Dharma. Sebagai langkah awal, pemerintah Kota Madiun akan menghadirkan berbagai kegiatan kreatif dalam Madiun Batik Heritage Festival. Mulai dari digital batik design competition, batik photo hunt, hingga fashion show batik. PLT Wali Kota mengatakan karya terbaik dari lomba desain batik nantinya berpeluang menjadi motif batik resmi pemerintah Kota Madiun. Namun hak atas karya tersebut tetap dimiliki oleh pembatik sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas mereka sekaligus memberikan nilai tambah bagi karya yang dihasilkan. Melalui langkah tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap akan lahir motif-motif batik yang tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing para pembatik lokal. Menyadari bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu, pemerintah Kota Madiun lewat BPBD Kota Madiun membekali aparatur sipil negara atau ASN dengan kemampuan manajemen bencana lintas sektor dan penyelamatan air atau water rescue melalui bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang digelar di Embung Pilang Bango, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Guswanutun. Bimbingan teknis ini diikuti personel BPBD dan perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai peserta. Sementara instruktur dari Basarnas Jawa Timur memberikan pembekalan materi sekaligus pendampingan praktik teknik dasar water rescue. PLT Wali Kota Madiun menegaskan kesiapsiagaan menjadi hal penting mengingat bencana dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Karena itu, ASN khususnya yang bertugas di wilayah rawan bencana perlu memahami prosedur penyelamatan serta mekanisme koordinasi dengan tim rescue. Menurutnya, pembekalan tersebut tidak hanya ditujukan bagi personel BPBD, tetapi juga seluruh ASN terkait. Dengan begitu, setiap peserta diharapkan memahami tanda-tanda potensi bencana, langkah-langkah mitigasi, hingga mekanisme koordinasi dalam penanganan keadaan darurat. PLT Wali Kota juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera berkoordinasi dengan lingkungan maupun instansi terkait apabila muncul potensi bencana. Di hari pertama pelaksanaan BIMTEK, peserta mendapatkan pembekalan mengenai manajemen bencana lintas sektor, pengenalan peralatan water rescue, serta teknik dasar water rescue yang dipandu langsung oleh instruktur dari Basarnas Jawa Timur. Kegiatan akan dilanjutkan pada Rabu 9 Juli dengan praktik lapangan yang meliputi teknik pertolongan korban di air, pengoperasian perahu karet, penggunaan rescue rope, hingga simulasi evakuasi korban. Lewat BIMTEK ini, pemerintah Kota Madiun berharap kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana terus meningkat, sehingga mampu memberikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan profesional, guna meminimalkan risiko serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun. Selamat malam sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi sama Sukma nih di 15.20 di segmen yang keempat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma mau ngajak kalian santai aja menikmati musik-musik yang udah Sukma siapin buat kalian ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: Masyarakat 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaken aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Di radio kok ya ini.

saniki 24 jam non stop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias non stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang barusan ada Nyoman Paul dengan Bernafaslah Sejenak ya. Lagunya seru banget, seru dan serat akan makna ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Udah pernah dengerin belum lagu yang barusan ini? Bukan lagu baru sih, lagu yang dirilis pada tahun 2023 ya. Lagu yang diciptakan oleh Nyoman Paul sendiri bersama dengan temannya yaitu Lava Pratomo ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dengan mengusung konsep musik yaitu supaya lagunya itu bisa gimana ya, menyampaikan pesan yang ingin disampaikan gitu ya, yang hangat dan pelan gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu ini tuh dikemas dalam genre musik pop folk ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Iya, makanya ketika didengerin itu kayak easy listening banget gitu, adem gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dengan ciri khas suara dari Paul sendiri yang flow-nya itu kayak enak gitu loh, modern-modern tapi ada apa ya, ada kayak oldies-oldiesnya gitu ya, dimana dengan bila dipadukan dengan genre musik pop folk itu pas gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi emang sengaja sih aransemennya itu, apalagi dari musiknya sendiri, itu dibuat senyaman mungkin gitu kan, agar pendengar bisa meresapi lirik dengan tenang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lagu ini sendiri sebenarnya bercerita tentang seseorang yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan di sini Nyoman Paul sendiri itu bertujuan menciptakan lagu ini tuh bersama temannya tadi yaitu Lava Pratomo itu sebagai bentuk pelarian sejenak gitu ya dari tekanan hidupnya. Nah, itu tuh pesan utamanya itu ya, jadi makna mendalamnya seperti itu. Jadi gini, kayak

gak apa-apa untuk berhenti sejenak ketika merasa lelah gitu ya, agar kita bisa kembali melangkah dengan hati, dengan kondisi yang lebih kuat gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini sebagai penulis, Nyoman Pau sendiri awalnya menciptakan lagu ini tuh untuk dirinya sendiri gitu ya, yang mempresentasikan tentang dirinya sendiri ketika mengalami masa-masa sulit. Dan oleh karena itu lagu ini tuh kayak relate banget dengan emosi ya semua orang, manusia-manusia ini yang sedang putus asa gitu ya, dan membutuhkan dorongan semangat untuk bertahan. Enak banget lagunya emang ya, apalagi di kondisi yang tidak menentu kala ini ya, yang dinginnya gak karuan gitu ya. Jadi lagu-lagu yang hangat gitu tuh pasti nyaman banget buat didengerin ya, dengan apa ya, kondisi yang gak menentu saat ini tuh. Ya semuanya sih, cuaca gak menentu, terus apa lagi, kondisi dompet gak menentu. Ya gitulah sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Semua ngerasain selama mau berusaha. Tapi ingat, kalau berusaha jangan kenceng-kenceng lah. Ada istirahatnya sejenak supaya bisa refresh lagi dan kembali semangat lagi. Karena kadang-kadang ya gitu, ketika terlalu kenceng itu juga bikin kita drop malahan ya, dan nanti takutnya malah susah untuk memulai lagi. Take your time, santai aja dulu gitu kan, di sela-sela usaha kalian yang sedang mungkin ada yang lagi ingin diwujudkan gitu ya, entah mengenai mimpimu sendiri atau mungkin mimpi orang lain yang kamu sayangi. Yang pastinya semua itu kan butuh usaha ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi tetap semangat, tapi ya itu tadi pesan dari Sukma, semangat terus tapi gak apa-apa buat take your time sesaat, terus kembali melangkah lagi seperti itu ya. Dan jangan lupa refreshing juga, karena seperti mungkin kalau kalian bingung nih mau kemana refreshingnya, ada satu lagu nih buat kalian, yaitu Fanny Sugi featuring Heru, Jogja Lantai 2. Let's play.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
4: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat. Stay tuned on your

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di jam 7 malam ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi tenang, jangan kemana-mana, masih banyak playlist lagu yang akan nemenin malam hari kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, dan sampai jumpa.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Sarwadin, pemerintah telah meniadakan bea balik nama untuk kendaraan bekas dan itu berlaku di seluruh provinsi Indonesia. Meski begitu, balik nama tidak sepenuhnya gratis sebab ada komponen lain yang harus dibayarkan. Dikutip dari media CNN Indonesia, untuk dipahami, penghapus bea balik nama kendaraan bekas mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD yang menetapkan objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan atau berarti saat kondisi kendaraan baru. Lewat kebijakan tersebut, masyarakat pemilik kendaraan bekas juga akan lebih mudah dalam proses memperpanjang STNK. Komponen yang wajib dibayar saat mengurus balik nama kendaraan bekas, salah satunya komponen pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya itu meliputi penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB baru. Bila kendaraan bekas ingin dipindahkan wilayah administrasinya, pemilik akan dikenakan biaya mutasi.

93 FM Radio Radio, selamat malam sahabat Radio. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hari lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di acara yang 1.15.20 untuk sesi yang paling akhir, yaitu di sesi yang kelima. Akan jadi selama satu sesi aja sampai di jam 8 malam nanti. Tentunya masih akan ada lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang siap untuk menemani Anda malam ini.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

gitu loh. Jadi ada kalanya hidup itu memang ritmenya tuh harus berjalan pelan dulu ya, nggak langsung yang ngegas gitu, sahabat Sarwadin. Jadi kalau lagi ibaratnya nih, kalau kita lagi merasa kurang semangat, kehilangan semangat ya lebih tepatnya ya, bingung mau melangkah kemana atau mungkin sekedar merasa kosong, ya udah dinikmatin aja dulu gitu ya. Dan ini merupakan bagian dari yang namanya fase hidup, sahabat Sarwadin. Jadi siapapun pasti akan merasakan yang namanya hati itu lagi kosong banget, rasanya kayak bingung gitu. Oke, okay? Jadi Tulus sudah hadir untuk menemani kita semuanya. Lain kali ya, kalau mau request lagi silakan bisa tetap melalui WhatsApp kita di 0815 5641818.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun 9.

93 FM Radio Suramadion. Baik, sahabat Suramadion, kita tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini tepat di hari Rabu ya, di tanggal 8 Juli 2026. Karena kita sudah sampai hampir di jam 8 malam ya. Jadi ya, malam hari ini masih terus merapat barengan sama Rian di acara yang satu ini. Jangan pergi dulu, jangan beranjak dulu, karena selepas ini saya masih akan lanjut lagi di acara Lala Poppy yang akan ada dari jam 8 sampai di jam 8 sampai dengan jam 11 malam ya. Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia, akan hadirkan lagu-lagu Indonesia saja. Ini era-era tahun 90 sampai dengan tahun 2015-an ya. Silakan deh, pokoknya jangan kemana-mana. Habis ini Rian akan balik lagi ya. Dan kita tuntaskan 15.20 untuk hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News. Sahabat Seremadion, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap sektor energi Iran dengan mencabut izin ekspor minyak. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas rentetan serangan terhadap kapal tanker minyak dan gas alam cair atau LNG di Selat Hormuz yang diduga kuat melibatkan Teheran. Dikutip dari media CNN Indonesia, Departemen Keuangan AS memutuskan untuk memangkas periode pelonggaran sanksi yang awalnya berlaku hingga 21 Agustus menjadi hanya sampai 17 Juli mendatang. Keputusan ini mendadak langsung memicu gejolak di pasar global yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari 5%.

93FM Radio Suara Madiun. Kita sekarang masuk di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Selamat datang kembali sahabat Suara Madiun, dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan. Lagu-lagu lawas ya, tapi masih membekas di hati. Baik, balik lagi, ada saya Rian yang sudah siap untuk menemani sahabat Suara Madiun semuanya selama 3 sesi penuh sampai di jam 11 malam nanti. Yang sedang menikmati istirahatnya, atau mungkin yang siap-siap mau perjalanan keluar kota, dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Dan tentunya sambil melaju keluar kota, mengontrol kendaraannya sambil mendengarkan lagu-lagu yang kita hadirkan di sini ya. Tapi melalui streaming ya. Jangan lupa ya, bisa di-download kok ya di Play Store ataupun di App Store.

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
3: Hah? Apa-apa?
2: Beli jajan sama minum.
4: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Bran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maru.
2: Yuk, kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
4: Bawa tas belanja nggak, Kak?
2: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
4: Totalnya 100.000 ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
5: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Wadiun, kita masih juga menyimak bersama-sama ada Iga Mawarni dengan Kasmaran. Dan kalau ngomong soal kasmaran, ini menurut KBBI ini ya, jadi kasmaran sendiri bisa diartikan sebagai jatuh cinta atau ini ya, mabuk asmara gitu ya. Nah, kalau kita gunakan dalam ya obrolan santai sehari-hari, orang kasmaran itu seperti orang yang lagi apa ya, ibaratnya sih kayak lagi tergila-gila gitu loh sama orang lain nih, saking perasaannya itu perasaan jatuh cinta yang luar biasa. Jadi biasanya orang yang lagi kasmaran itu ya,

Ya, tingkahnya tuh banyak banget ya, tingkah lakunya, perilakunya gitu ya. Mungkin nih, Anda yang lagi kasmaran, malam ini mungkin lagi lembur, tiba-tiba teringat si dia nih, yang bikin hati Anda tuh jadi berbunga-bunga gitu ya. Tiba-tiba aja senyum-senyum sendiri, pasti ngalamannya yang seperti itu ya. Terus dengar namanya aja nih ya, pasti fokus sama kerjaan itu jadi hilang. Karena pasti ingatnya si dia terus. Bahkan lagu yang barusan kita dengarkan tadi, bisa dikatakan ini juga mewakili isi hati untuk Anda yang saat ini sedang di fase kasmaran ini ya. Jadi semua orang pasti pernah mengalami, dan yang membedakan itu adalah objeknya aja ya. Jadi ada yang kasmaran waktu sekolah, dulu waktu sekolah ada, terus ada yang baru ngerasainnya sewaktu udah dewasa gitu ya. Artinya ini memang baru pertama kali lagi suka-sukanya nih sama lawan jenis gitu ya. Mungkin sama cowok atau cewek gitu yang ada di tempat, mungkin di lingkungan yang ada di tempat kerja ataupun di sekolah Anda gitu Sobat Sormadion. Ya deh, yang pasti itu satu hal yang luar biasa. Dan tentunya berbahagialah Anda yang saat ini sedang mengalami kasmaran atau mungkin merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Karena katanya jatuh cinta pertama kali itu rasanya indah banget Sobat Sormadion. Rasanya serba seneng, berbunga-bunga. Terus kadang-kadang kalau di depan dia tuh jadi salah tingkah ya.

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Hari ini, siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
3: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Madiun, kebersamaan kita masih panjang ya sampai di jam 11 malam nanti, dan sekarang baru aja jam 9 lebihnya 19 menit. Dan ya, yang mungkin barusan pulang lembur nih ya, karena ada kerjaan-kerjaan yang mesti diselesaikan untuk melengkapi laporan Anda di awal bulan ini. Mungkin laporan-laporan yang masih tersisa dari bulan kemarin gitu ya, yang belum terselesaikan, maybe. Ya deh, yang pasti kalau udah sampai rumah, selamat istirahat. Jangan lupa kalau belum makan malam, ya makan malam dulu ya, sebelum mandi gitu. Jadi makan malam dulu baru mandi, pakai air hangat aja ya untuk menghilangkan capeknya, oke? Nah, setelah itu baru istirahat sambil menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026. Tetap barengan sama Rian. Ingat ya, sampai di jam 11 malam nanti.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
4: Radio Suara Madiun.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Radio Suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

FM Radio Suramadion, baik sahabat Suramadion, saya tuntaskan Lala Popi lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Rian dari jam 8 malam tadi sampai hampir di jam 11 malam ini ya. Dan tentunya Anda insya Allah sudah terpuaskan dengan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan di kesempatan malam hari ini, yang tentunya ya mungkin bisa sedikit mengenang lah ya tentang masa lalu gitu ya. Cuman satu catatan, jangan sampai terjebak sama masa lalu ya. Ya udah deh, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Terdengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
0: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816 Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: RBBL Suramadiun. Suramadiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, oh itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
3: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
2: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali,

0: spooky berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816 Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
4: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum, ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lole.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbak. Oh, alah, Mbak.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Itu ki, ada atas kok rati patenti kerane. Makin boros banyak tolele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
7: Oh iya, Le. Engkau tak kirim ya.
8: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RBL Suramadiun. Suramadiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816 Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo ndok, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua.

just me.